Oi biar tu asal bigaya lagu masuk Sudin J. Aku tujuan aku lihat kita ada bersama aku dah bisa segmen makat ke rumah kita ada berpanggil di dapat kepemimpinan gerbang FM di 06.5 dengan di 06.2 dengan dapat doka pimpinan RTM klik dengan the face Facebook kita.

0: Lagu Bakbi Gorot, lagu Mesu dengan Zabin. Menghibur bila kita ada bersama dengan kode berpagi di hidup paras ya, kadang-kadang mari kerja bak bringku lagi ingatnya. Hebat terus mamuh kerana dia mari mesti dapat kerja ada ya. Nabi-Nabi di buah tanah malu melandu para sulungi. Kadang-kadang ta mari kerja sampai tu keramin terus mamuh. Ujung-ujung bak menam ya, bergorot bak boleh guna ngancak kita mudara ya.
1: Ibah jalo gemilang di bori ke?
2: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
1: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, mutih. Man bogo leh pagu. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradik menuh tak sama-sama ngibar
1: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.

Okay, lagu masuk Tonya Spoji selalu gaun. Saya berharap kita supaya kita sentiasa ceria-ceria. Sentiasa terhibur dengan lagu-lagu dari Peluang Ambil Masa FM video. Terima kasih kerana terus setiap bersama dengan kami di Bengal Radio.

0: Hello, kumusta Jason Boson bersama dengan Season 5 band lagu berkenaan bintangku.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis I bepaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak marah nyamba. Sama ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyikai sebab IPU bergatung. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pidek, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
2: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
3: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
2: Ya, mono, don't speak many you.
3: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, no ya, mo tanah bisa tau ada no.
2: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nya mo ne di. Bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
3: Eh, mau tiba nanti dapat gitu, mau terbati.
2: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
3: Agong saja, mau mak mau gong, kau enggak mau mau nunggu syuting aku nakut, mau nali liat, mau terbalitnya.
2: Eh, tonggon di aku penuh tadi, kaki aku guyu penuh doi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tadi.
3: Bukan ni, aku syuting, apa lagi syuting? Kalau di dengan aku ni. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang tu pe idoh di Indonesia yang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kelihatan kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua dan mu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa mu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Okey, makan sebarang mesu Nazri NJ. Ya, masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur kita sampai di pukul lepiki berpagi di mati. Yang biasa di pukul lepiki kita nyingkap tanah ke pusat berita radio Kuala Lumpur, mesin Jurebah. Bukan orang nyambut tugas di masa pukul perin, pukul 9.2 dan lalu. Terima kasih. Dan juga semua oleh kini ada tetap setiap sama dengan aku masa pukul 6 berpagi je. Selamat kerja bagi ya, bila kita ada nunggak kerja di masa yang tidak ataupun lagi bayu sampai tok tempat kerja kita. Lagi ada jalan berkali ataupun lagi bau mekat masuk kedai kopi.

Yang lagu masuk Adila Dahlik, lagu dah berkenan sama-sama suka. Dan sebab pengharap kita, ngharap kita sama-sama tibur, sama-sama ceria. Dan berpagi andum pati walaupun di tengah-tengah kawasan mungkin kita akan dapat luah mudah kerja kita sepas segala jerbu. Makanya salah kita ngana daramin dengan daya tayin takkan tayin yanu. Andu nyandu nanak oke, yang andu tiba makin teruk ya. Lebih lagi ada kawasan Serian mungkin sebab lebih baat dengan benua Indonesia. Sebab pada menang jerebu matas baat ya. Jadi ya bagi ya boleh dengan kita ada muka tarun tiada warna karbon ada depan nak umur dengan daya tayu mada ya, dengan daya anggukot mungkin ataupun ngerekat. Sebab pasir mah ada ngacak asuh maru menarik habut ada hong segantung ya.

0: Okay, lagu musuh Chris McKenzie, lagu kenan Venalia. Terima kasih bila kini ada bersama aku musuh pukul 6 berpagi jam sampai naga masa hati. Jadi biasa pukul pergi ke dalam kepala berita radio Kuala Lumpur. Bersama sambung dengan segmen yang dengan diaran sampai pukul 9.2 nalangan dulu.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam berita itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, banyakkan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Aim Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YFM グラサマ。
1: Segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Ini tu Rago semua sudah pagi tis tadi babe so penyanyi Loni Timala. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang segmen ia dengan diaran tu dia pagi anupat 26 Mei sewa 2020. Jadi harap semua berapa kunci tua FM Bro Yoh pagi ti sehat-sehat ceria-ceria sejak Robo Bisa saat beringan di Sojai gitu. Lagi bersama dua kau ia dengan segmen Mekat Kerimu Has. Adin ketemu lagi bersama deku di JJ sedang ketemu taru jam ti. Terus berhibur kunci terang ragu penghibur di mahu kenyusun asan sobringan. Mono ke info-info berkaitan dua isu semasa di Repkosi dan pagi ti. Jadi terus ke bersama deku I radio tetap ke on dan kenyuang segmen tadi. Radio tu dapat berbunga jadi terpakai gerbang FM di 06.2 MHz ruang sini atau dapat gengoji siaran radio atau PGT pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya.

0: Okey, jadi Nur Tengah Ragu mengibur cinta namun di asal kumpulan di Cengka Najib Samar pagi duduk seberingan di gitu buka radio pagi ti sama petugas yang duduk beringan di petugas pagi ti baik itu petugas di tempat kerja ataupun di kawasan Bori ataupun di Toyak ataupun di Daki saja. Terima kasih sama ketua jaga penyihat Dr. Jadi aku berkongsi dia indeks pencemaran udara ataupun IPU. Jadi okey berpeluang ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak setakat pukul mai pagi tu ya. Okey jadi agi aku kudu tepat yang di moh rekod takah itu sehat ya no usah 100 di no 200 ya no bacaan IPU eh. Ya no kucing yang rekod 100 mai puru semerahan 160 taruh serian 100 mai puru rimo seriaman 170 taruh serike 150 taruh sibu 100 mengju lunduk 170 rimo tebedu 150 mai lubu antu 100 mai puru rimo. Jadi nanti di takah itu sehat. Jadi kawasan di Bokon yang nak high record di sodang-sodang saja. Jok di Barrio saja yang record IPU paguh yang nak bacaan jok taruh pro taruh. Jadi sama berita di dang kawasan di kusebut itu di itu sehat. Jadi harap sama ketua jaga penyihat tu mulu sekira ruah sok bori natong deh. Sekira ruah saja mestinya natong deh pakai emas. Terlalu biasaan beranak ke kopot nak sekurah. Dan menurut saya merata lebih saya nyanyi di lagi masalah penyihat di segi kena tenang lagi asma ke, ataupun abus di tenang perlu kata ngurang naik aktiviti fizikal di luar body ya. Menurut saya kata di body pun perlu kata minta raka selamat kata saya ketua penyihat sekiranya dia perlu terbuka penyihat yang terngurang untuk berasuh merata ke dalam body ya. Okay, jadi kita terus lagi berhibur pagi ini. Jadi harap sobrengan terus bersama dengan Indah dan juang segmen di tiap pukul semua dua tengah handu.
1: Jerebu dapat teban enam ke perengta. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera di bian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, ponkah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, ponkah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Okay, jadi nanti ragu pergi bulto jobong so Aliza Susina. Okay, kira supaya 2:20 pre minit lagi ngapa koras mong pagi. Jadi saan pengisi segmen to sa na pagi ti dan segmen yan nga diaran yan ngapa koras mong pagi ti. Atau rasa sama ngaji ta program ta abau di beberapa ada menyusun ada pernah beta Linda Jagem. Ya terus ta terus ke dengan program hiburan atau pagi ti mundog kada info-info di kosi nudo sumringan berkaitan dua isu-isu semasa. Jadi sama pagi terima kasih kena duduk dengan tu di Gip Samarato pagi ti yang di semua Ronald Dennis di Gip Samarato yang naga selamat buru pagi naga semua geng awak dengan pekaping YFM Raya, harap semua sihat selalu. Okey, sama pagi duduk Nur Azira Azira yang naga selamat berkonti geng awak dengan peminat setia YFM Raya. Ada kenal aku ina request lagu masuk Ricky Andrew Sengalai Bunga Pinang dengan lagu dangdut pagi ti Cinta Sabun Mandi. Okey, terima kasih Nudu Nur Azira. Sama pagi Nudu Tiang Pako Peter Kilan di sama Dato pagi ti Rachel Merikan. Selamat pagi geng-geng PPSMB geng yang berada dengan-dengan didiki berarti Agi Madin enak salam manis so siburan. Ya, seterus selamat pagi geruduk by Nela. Ya, nah, selamat pagi, harap sihat selalu. Rana Ujian Teragu Bunga Andurami masuk Natasha Jagu. Okey, terima kasih geruduk Durin Gubes. Ya, nah, selamat pagi, selamat petugas. Ya, nah, selamat pagi geruduk Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Sino El, Semukjang, Ponyi Moy. Ya, nah, salam damai. Jadi, sambil dengan dia pagi ti, mungkin lagi nanti kemisi pagi ti mit peluang berehat sejak di body reruah atau body pun gaya untuk berasuh kadang bacaan IPU pun bergantung. Jadi mit peluang roh di body sejak lah gemas-gemas dan body kini nampak sungguh muno radio tetap get on. Terima kasih bukan untuk sebringan sebab pilih station radio YFM Doyoh jadi dengan pinggir-pinggir sana pagi ti.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20-20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami 9

Okey, jadi nanti ragu hibur pantun sandanya masuk kumpulan Ezra. Ini nang sinanya ma gi sina batu matu na ini kadane natong nang malawan sinanya ma bapa nya ma dio man galu ini pakai doh roti dio man galu anu sebenarnya ataupun roti ya cerita anu ti ya. Roti yang nak punya mal lagi lagi pemandi lagi puan ni dia ni dari botol ataupun dari sarah. Masih nak mas barang lawan cina nyoma tu mai. Okey, jadi kerap kasi dia untuk seberapa pengajit kedudukan pingat seana kodijana Sarawak di Giswa dan Sukma ke 22 di Selangor. Anu itu memurat anu ke Nuam. Lagi sakat pukul pri 40 taruh minit pagi ti Sarawak karo di tangga ke rimo mo hanggarak semong moih mas semong pat perak ke 24 gangsa. Jadi saat bertanding sumi ya anu ke rimo ya, jadi di antara atlet-atlet di Moh Berjaya soon pingat ya no, di antara Elvis Presley anak Clement Moh Berjaya soon gangsa dan sukan akuatik terjun taruh meter papan anjar saat kategori dari seterus Nurul Farisha Alia bersama Hadua Nur Elisa Rania berjaya seorang emas dan sukan akuatik terjun semua meter platform seirama dayung seterusnya Muhammad Irfan Zani bersama dua Hatsik Zulfikri seorang emas dan sukan petong kategori beregu dari tahniah Zurin Zulika binti Zaidil seorang perak sukan pencak silat kategori putri 1045 kilogram terus partner atlet titih Yana Cindy Cheng Ming N Jeff Tan Kirui Genevieve Henrita Oi bersama dua Aaron Richard Leslie berjaya seorang emas dan acara isukan acara endurance race. Jadi seterusnya Yana Mariza Ferenel Armstrong seorang perak dan sukan olahraga acara lompat kijang dayung. Jadi tanya duduk atlet-atlet tengah berjaya seorang pingat sumia. Jadi sana pagi ti setakati haro bayu tu seorang pendorang bagi itu dua atlet-atlet tadi berjaya. Jadi sama kata biar apa nang atlet tu mujur kita pasti mungkin dapat gaya nang pakat lagi kedudukan di tengah kurimoh itu mungkin nang itu yang luka nuam itu mungkin nang basel kini nang maaf ada tipotil lagi mungkin ke kepat ke taruh kedua paling bagus kendi lah. Okay, jadi kan dia nak terus berhibur lagi ngaji tu ragu berhibur tak terus ragu di ogi memiti ada dengan tu di ogi peta salam dan ruangan Facebook tu pagi tu. Ayah Nur Azira Azira ragu berhibur tu Bungai Pinang Ricky Anderson dengan lain. Jom di wifi berdua ya kerap bersama.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku kumit lah. Ini enggak? Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku tu.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja tu ya. Tak aku mid barang aku dan back tu ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Doli aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Ayah Natia Rago penghibur bunga Andorra Mia so Natasha Jago. Okay, jadi yang ini noh ja atau sama-sama dia ngocit program atau apa gitu yang program tak apa program di berperuah ada penyusun ada penerbit Linda Jagem. Jadi yang ini noh ja atau sama-sama dia ngocit.
1: Hai, selamat berpagi. Selamat berpagi kita ada berpagi Siti Amang dah biasa ya. Setiap berpagi 4 pukul 9 berpagi kita habis sama ada habis program tak up bau kita. Jadi dah berpagi Siti ya. Kita habis sama dengan tetamu jemputan kita Amang dah biasa kong kita. Jadi dah kali ti kita habis sama dengan taruh orang dayung timbangan kita dah cukup timbangan akuan kita ya ataupun dayung skora kena sentap dia ya. Berarti sense antara pemenang ataupun finalis dah pernah sua dah abi pertandingan dayung timbangan. Jadi tinan kita puan cerita abi kait dengan balati kali ti kita bisa mah dengan penemu ramah kita SNC DJ Josh Martin dak mewakili aku ya bisa mah dengan daing timbangan ti dan skora dari nyiken ahi macam perkara berkait dengan balana mengani balati tagih nakuan kita ya suap bertanding anikah kriteria manih balati minat ada bertanding siti jadi kita lebih puan lagi cerita dah lebih lanjut ke kita jadi kita sama-sama keping interview ataupun temu ramah DJ Josh Martin bersama dengan taruh orang Dayung Sikora Siti.
2: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapat lagi atau dan ni lagi segmen di YFM Bidoyo. Duo dan pagi ti cukup nang rami sebab patok gi taban tetamu taruh naan tetamu tadang studio pakang dia otak berkenalan duo para taruh iti aku randingin terima kasih nudu sengan demo ngin sukung dudu program podcast iti demo ada program iti kira andi so program dan ngin bogo informasi dudu

Dato' Berdaya, aduh, terima kasih ke pokok-pokok dulu saya ingat. Demo studi lah jadi tetamu selama itu. Okey, jadi ingat tak apa dan ingat koi di Facebook YFM Bidoyo. Mati naga ngajit koi di radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Ingat tak apa dan ngajit koi di secara online. Di RTM Clicks, dua di portal radio rtm.gov.my.

0: ngantar dito saat masang na cukup ng gaon o tin kudang pagiti sebab talo na an dayung de cukup ng sangon bade sangon day jadi dayus kora. Okay, berkenalan dia dua talo na an dayung itu dapat ngan tanon dia adon ngan.
1: So adon ko Daphne Faye. Aku berasal sekupu Jagoi Bokapau dan aku berumur 96 sawa.
2: Aku Magdalene Michelle. Umur aku 94 sawa. Aku sekupu Daun Ngari Singai.
3: Aku Michelle Babinikis Risha. Semua sawa sekupu Selampit Lunduk.
0: Okay, ini no, aku mau perkenalan dengan dua taruh naan dayung-dayung muda. Ada lagi okay, suwa dan di bertanding dari Bengatul di pusat Ridim bawa-bawa itu. You know, dayung sekolah Ridim 2022. Okay, jadi nyamkin nyamasok dengan taruh. Dan nombor buah kira magar, Bunga Kim. Jadi taruh naan dayung da monang dan kategori Ridim, dayung sekolah itu.
1: Jadi aku dege expect nang aku dapat mo top 5 pasal no. Tapi syukur puji Tuhan aku dapat mo top 5 no. And aku rasa sangat-sangat gembira le masa no.
0: Kimo?
2: Aku rasa bangga re dedap ku sebab selama aku join beauty pageant aku dek pernah masuk top 5 re.
3: And aku pula sama gaya kedak Daphne, aku tak expect aku boleh masuk top 5. And aku rasa proud sebab after beberapa tahun aku join pageant, so aku form 3 aku pernah soon the tongang ke Sanam Utara ge and tipun aku Sanam Utara dek Singai, so aku rasa happy.
0: Okay, jadi experience dengan pernah kedok ke dengan Morot dan bertanding dayung sangon kala itu dia itu sebelum dayung sekolah.
1: Pernah. Masa 2024, aku pernah suak di Gawai Bazar MJC untuk state level. Tapi aku dapat nombor taru. Untuk suak ni, aku juga suak untuk Miss Teen Icon, dapat nombor 2. So, itu suak di Dim, dapat jadi winner.
2: Untuk aku pernah join Redeem Gaku pada tahun 2024. Aku menang subsidiary title Miss Natural Beauty, Jokai.
3: And aku masa tahun 2020 taru around 2022 atau leh aku seon nomor taru masa dah gawai bazar but second gawai bazar dengan Daphne kau pernah tanding sama lah kan aku dah seon nomor but you seon nomor taru right
1: yeah.
3: Jadi aku awal bulan 5 masa no aku seon Mysterism je untuk dayung gawai termatuk but aku dah seon nomor yeah. And then this kali tu berku soon dengan masa do setenggang aku soon mau taruh masa ke form 3 ya no saja.
0: Memang cukup bogo pengalaman ya ada taruh itu dan ngabi tanding dayung sangon tu cabaran saat re jadi peserta dan ngabi tanding itu ini de paling ayuh
1: masa untuk training pas no duit tak puanya kan kos-kos tak boju, so ni sesuai leh, mana? Yo.
2: Tadi ko sama kata Daphne ke? Masa untuk training no sangat sempit lah.
3: And aku masa untuk ku belajar memang pack leh sebab ku form 6 adin, and then duit memang banyak keluar, especially on makeup dengan pakaian. Jadi banyak kos yang ku keluarkan untuk dayung sangon teh.
0: Jadi memang kos memang cukup nak bogo lah sebab dari jadi dayung sangon itu saja sangon sebenarnya ia mesti pakaian dia cukup ia dari soon nyanya sapul gaul dia ataupun asal rogi sebab nula in dengan kulah pernah jadi juri saat program dayung sangon yo mesti pakaian mesti lah cukup dia soon lagi dia kurang sekira yo sapul gaul pogok potong markah lah. Okay, jadi cukup nang punuk lah dengan informasi dari cerita tu ya.

0: Right. Sikian pasal osi dengan jaringan ponu beraja ponu ane ken waktu mana waktu yang muju agi nyanyi dengan jaringan.
1: Okay. So aku obang ajar dengan sama kupu aku atau ne lerimin. Yoge aku sewa kostum so yoge. So ini macam yo jadi manager aku le untuk setiap pertandingan.
2: Jadi aku belajar adopku.
0: Adopt belajar.
2: Adopt aku belajar sebab aku banyak join beauty pageant before and then ambil pengalaman untuk inulah.
3: Dan aku aku pergi ni supporter ya cikgu aku sendiri cikgu Sadegohin. So tematu dia pun lagi nak masa no jadi sebelum aku bertanding no dia mau lagi ajar aku tiap mau ponu wati mit, pengajaran sok tematu masa no wati ne ponu and then aku pun lagi belajar adopt ku and then dengan ku sendiri masa aku bertanding belagu pun dia sempat ajar ku sekejap walaupun perjumpaan ku sekejap tapi pengajaran no tetap bermakna bagi aku.
0: Okey, jadi dan bogo-bogo ingin ditaruh itu lah. Aku rasa Magdalene dia paling muda dan bertanding itu. Okey, jadi waktu ingin kada mau alus sekolah, ingin taruh di alus sekolah, membagi masa ingin saat praktis dua sekolah. Naik persiapan lah saat ada yang sekolah tu.
1: Jadi bagi aku pas pagi namun sekolah macam kada biasa mumi pari nak kerja sekolah terus pas no kalau nungalom boleh le training sekejap apa-apa KNA dan susuk munah le.
2: Untuk aku sekolah sesi petang so aku pari sekolah apa semua terus training mamu man apa semua and then de pagi eh aku akan naik kerja rumah study apa semua eh.
3: Kalau aku pagi no sebab aku ikan kadang cikgu dari muat kelas so aku aku memang akan tak dengan aku turun ingat question lah betul ke tau ni jawab aku macam tu and then kalau petang aku akan training vokal ku sendiri dengan catwalk untuk naik sekolah.
0: Oh, jadi kira masa noh jadual memang betul-betul penuh lah. Jadi bang ni aku ingat ada masa ingat praktis ingat mesti pakai kasut de ane tumit tinggi noh. Mungkin aku ada dari mungkin de puan lah. Ini sebenarnya guna ingat pakai kasut bergantung.
1: Bagi aku it's like for nampak elegan lah untuk jadi seorang pageant lah.
2: Ya pun aku sama kata dia. Aku pun sama elegance lah.
0: Jadi tu nyada dia biasa dia konyat pakai kasut dia bergantung lah. Kudu minggu dengan ataupun kudu undu dengan praktis penuh sebab ya dia biasa. Okey, kudu tu eh. Ataupun memang ingat mukanya pakai high heel.
1: Aku start belajar guna high heel masa aku form 2. So, heel dia pakai aku Adin. Memang first heel ku and aku mini untuk pertandingan di aku sebab pasal lepas.
2: Tadi aku mah konyat. Pernah leh aku belajar pakai heels tapi aku pakai heels yang tumit pendek sikit lah dalam 2.5 cm.
0: First time daripada
2: itu okay sebab aku banyak join beauty pageant and then memang medi ajar leh oleh coach.
0: Tengok
3: aku sebab aku selalu naik show berlagu so aku mau biasa pakai heels ya.
0: Pakai heels pakai kasut platform. Okey, jadi beneran le, ke tongraan dia le puan le, pahit manis lah dalam tipu dengan monot dan dunia beauty pageant tu.
1: Asal aku memang masa training le, training about the was, about the no, macam bertegur saatnya, lebih paguhnya masa tandingan, and then masa nye, kali tanya buat untuknya untuk best favorite na, ya nak perlu nye ya share ana, ya nasi cak.
2: Kenangan pahit manis aku pernah rasa yuk pisang dekat backstage and then
0: Bonnie lah, nervous kan
2: ya? Ya aku macam idol di nervous, cuma aku macam kowok. Ono desume kan rehearsal, contoh ono desume rehearsal and then ono tiba-tiba otak perlu all out. So aku macam kowok and then rasa yuk pisang, okay lah.
0: Mungkin kurang mansa ibu.
2: Yo.
0: Oh, bisa?
3: So aku pahit manis saya. Sebab kan aku kan memang jenis yang badanku before is chubby. So aku diet. Jadi aku jaga makananku and aku rasa manis susah sebab aku jenis yang suka man.
0: Stres ke doka? Stres ke doka? Mulai paksa ngurang man tuh.
3: Stres. And then masa aku untuk training sebab aku kan adin mau start join tanding beragu. Jadi aku pergi dua benda yang bercanggah leh untuk aku join. Macam last week tadi aku join dari Skorati. But berapa hari sebelum no, aku join ke tandingan Showtime. Bak aku mulut final, jadi enam titik aku bertanding untuk final Showtime case.
0: Oh, itu memang anehnya penuh dengan dunia pentas lah mu.
3: Yo, jadi benda sangat pek le dengan study ku, tandingan ku duo. But bagi aku benda no sangat best. Sebab one day bila aku mau in the future, aku dah besar, aku nak fikir aku
0: dah. Dia mau besar apa mu?
3: I mean. Aku mau nyomal aku boleh fikir, aku boleh be proud, aku tak happy sebab masa muda aku penuhkan dengan kejayaan yang macam tu.
0: Oh, ini pencapaian lah.
3: Yes.
0: Okay, jadi supporter ingat dari masa pengembangan ataupun mungkin so cikgu kah masih support the paling dolas?
1: Supporter paling dolas ku memang family aku leh. Memang yang mono macam support aku, so even yang selalu down kan aku tapi nyamak sentiasa macam mak peduli hanya ale mak peduli hal sinanya awat no.
2: Tadi aku semestinya mami ku le sebab aku pernah obo kecam dah ex support aku. So aku mami aku macam nang oh mak peduli le sebab maybe ya dek pernah join watiti and then dek pun watiti cara ino. So mami ku and then mami ku macam support aku dari sebelum aku join beauty pageant and then if aku orang nang aku orang join iti ya memang dah aku morot ya and then ya beli aku semua barang macam preparation you know make me proud lah maksudnya.
3: Jadi aku pun family ku and second is of course my friend and cikgu ku sekali, but for my family, yang mana emang support aku dari atas sampai bawah leh. Apa-apa yang ku macam dari heels ku, dari makeup ku, dari pakaian ku, semua yang mana yang bayar. Yang mana tak harap, yang mana tak harapkan ku nongku untuk aku bayar balik. So aku sangat hargai yang mana, sebab yang mana aku boleh jadi watih sekarang.
0: Jadi kiranya Mahdin ingin ada taruh dia boleh tenang popular gitu sekolah doh. Okay, jadi support sebara mungkin nosso dari nuak ke family ya. Mungkin dari pihak beradingan kan sekolah bagi ingin support.
1: Best friend ku memang support aku leh. Hanya mau nak sentiasa macam in semangat masa training pun semangat leh sesuai temanku. Dan memang ku sangat-sangat hargai leh yang nak aku support nane.
2: Untuk aku sangat hargai ani yang dengan aku support sebab ya support aku dari sebelum aku masuk dayung si Sikora Redeems 2026. Ya dah ngijak aku dak morot.
0: Ada penyebut ada? Iya.
2: Ada na Vilna dua Angel.
0: Ya.
2: Ini siapa ni?
0: Ya pihak sekolah tu mau support.
3: Paling support aku is dengan ku yang rapat dengan aku ini aduh naan. So yang mula yang selalu dengar aku macam hafal soalan di kelas kan aku selalu macam boleh sih kita tolong naga jawapan kami menasi itu. So yang mula kan ingat and the whole class akan listen ke. But paling support aku is yang mula dua.
0: Okay, jadi ino tia cerita pasal dayung sekolah. Sebenarnya dang kerakal dang pagi ti aku sebenarnya anggelepuan le pasal yero taruh itu kira kenalan sih lah, ya. Jadi dapat mau cerita personality mu. Tips personality. Mungkin punya ada adon na definite. Mungkin mau perangai ya.
1: aku memang sok kecil, sok pas awak ni, family ku memang dedahkan aku tu do bidang lagu and susuale. Aku pernah suak choir duo suam gereja aku and aku memang macam nampak sangat yang aku berani untuk cuba sesuatu benda and then kalau aku jenisnya adik terasman memang selera aku memang dolas
0: jadi, oh sama ada modo Michelle
1: yo. kalau macam kalau di pertandingan memang yang melakukan tak aku diet leh ya, tapi biasa leh selera manti
0: ya. Makin stres makin terasman
1: iya.
0: Personality mu mungkin
2: aku seorang yang sedikit suka fun untuk dikenali actually. Aku suka Sina do nyaa, tapi selagi nyaa ino dek Sina do, aku dek akan Sina do ya dia. Yo. Aku sedikit aku suka malu-malu waktu itu. And then
0: malu-malu kucing lah.
2: Yo. Okay deh, ino sejak deh.
0: Mu?
3: Aku pun sama kau dah ya Magdalene. Aku jenis yang senang untuk bergaul dengan orang, tapi ni anak kata cinta takut dulu baru aku akan cinta dengan dia.
0: Kira-kira ia sinar ni bang, jangan di bangal dia.
3: Buat bila mau kenal benar-benar, baru dia puan perangai aku sebenarnya waki. And aku jenis yang waki anang. Kan aku dari ku isok, dari ku isok memang ku terdedah ge dengan lagu, dengan pentas. So aku dah biasa and aku memang gi confidence ku when on stage.

0: Okay, selain so beragu lah, kada ya tipun beragu mau
1: beauty pageant
0: ya, itu beragu kan. Okay, itu kira hobi kan kah onikas?
1: Memang hobi deh.
0: Hobi ya.
1: Yeah.
0: Hobi selain so nahan ya?
1: Hobi kalau yang lain aku. Aku macam kalau lagi aktiviti sekolah, macam tarian, aku suka lagi tarian.
0: Mm-hmm.
1: Ya, soalnya kalau aktiviti sekolah macam lagi menyanyi di sekolah pun aku suka.
0: Suka-suka.
1: Ya.
0: Kira ada nyenang kakak self-confidence lah?
1: Ya.
0: Okay. Timo, hobi mu ni? Tapi nyalan puan ke hobi?
2: Hobi aku mogok, tapi yang paling favorite adalah aku suka beragu.
0: Suka beragu ke?
2: Yo.
0: Aha, tiada apa dia no. Dia suka beauty pageant. Lagi ke beragu saya ingat taruh
2: beragu. Beragu ya.
0: Beragu. Beragu ni.
2: Any songs dapat ke?
0: Lagi tu beragu di sana ke? Panko dekat dia penyanyi di sana ke? Panko. Mula so lagu sebunga semua. Anak manja-mancal.
2: Yo.
0: Okay, jadi perancangan ke lah. Ingin jaya dengan amat sekian soalan apakah aku tetap sekian ke lah. Sebab tentu lagi perancangan dengan saat lebih maju lagi baik dan sekolah dengan dan pertanding kadang itu. Mungkin selepas dayung sekolah itu lagi.
1: Untuk aku mungkin dalam sobat ti, do sobat u akan fokus study lah sebab sobat u SPM. Jadi after SPM mungkin aku akan start lagi bau untuk planningan dari seterusnya.
2: Untuk aku, aku fokus on study. Mungkin maybe aku umur semua ih deh, aku memula ada untuk join dayung sangon dan mutik leh.
0: Semua mai sawak lah.
2: Ya, untuk umur aku menyoka ke semua mai sawak, aku maybe akan naikkan self confidence aku lah.
3: So aku perancangan aku lepas ti memang aku akan teruskan dengan beauty pageant and dengan pelanggan berlagu aku sekali. But aku memang akan fokus ke dengan study aku sebab ujung sawak tak aku mau sem ni. And then perancangan ku selepas ti pun aku maybe akan buat lagu bau. Lagu emang moge, music moge, cuma modal no harus cukup. Bayangkan gipuan modal boleh ke macam kontak-kontak.
0: Okay, ini nanti ya temu kelakar 2 tahunan dayung sekolah dan pagi tidak program podcast yang upi mau macam-macam lah sekian kutu ya pasal dayung sekolah lepas ini pasal personality berada muti do perancangan dan dinyanangnya dan idip lah dan suni honlut ya. Jadi tu haraplah bara onak-onak kota itu boleh kena onak dapat mujur dan kena ni seje kerja dan lain ya. Harap bara dimuti berjaya lah dan kena ni seje koyo dan lain ya. Pia buat lah nanti pia buat lah harapan dengan lah mungkin ada nanya lebih maju lagi kah dan suni honlut.
1: Mungkin yo harapanku untuk aku, aku rasa aku patut lebih self confident le untuk sop pertandingan nanti sebab ya le kalau ni ada sop pertandingan nanti mesti nyagi self confident supaya ya nampaknya attract untuk ni and harapanku the bokon ya ini saja ni.
0: Harapanmu?
2: Harapan aku banggakan pingomba aku deh. Ini paling yang aku ran achieve dalam hidup aku. Aku ran dak pingomba aku bangga doh aku. And then aku ran dak naikkan adan pingomba aku deh. Artinya.
3: So harapan aku is aku harap aku terus kuat dan aku tak putus asa sebab aku puan in the future masih bobok lagi benda yang aku kena achieve. And masih banyak lagi mimpi aku yang belum aku capai. And the most important thing is aku ya banggakan diri aku and banggakan family aku sekali.
0: Do harap lebih bogok lagi bertanding dengan sang ada mengatur lah.
3: Ya.
0: Okay, jadi nasi saya dapat kongsi dengan daga segmen podcast Jagupi dan pagi ti teringat pakaian yang mesti memang cukup sangon dan pagi itu dua harap ke suak bala dayung disapakan ni dapat ambil inspirasi sebelah dan mesti mungkin boleh suak dan bertanding-tanding lagi mengatur dah saja dayung sangon pakai lagi lagi bertanding di bokol, bertanding berdonan ke bercerita ke bertanding berpantun ke ataupun bertanding beragu ke sekiranya lagi bakat dengan dan dunia meragu. Okey, jadi lagi itu saja lah dan podcast Janggupi pagi itu dan segmen di Lendog lagi lagi nyari bokon le, berkusi info waktu ini orang di bokon dan tak pun ingin utung nuduh suat atau
4: okey, saya nak mati nak kita habis sama dengan DJ Josh Martin kita dan menemu ramah, menginterview, menyikin akhir perkara bersama dengan Dayung-Dayung Sekora, Siti Dayung-Dayung Timengen. Kau kita ya, kan kita tubuh balati ya. Memang cukup Timengen sebab balati bertanding minan pikaian batan asal ataupun tradisional kaum budaya kita, walaupun ada tengah-tengah na the udah selit dengan contemporary pakaian pakna masih lagi mengekalkan identiti kaum budaya kawan kita. Jadi San Martina, terima kasih kita ngucap na ketarurang Dayung Sekora kita ada sudi bersama kita dari program tak bau kita ada berupa kita. Jadi abah kemet kita ya, habis dapat lagi kita minggu depan dengan tetamu jemputan kita asikkan dara bersama kita asikah ada era kongsi cerita dengan kita ada ambil program tak bau sama-sama kita ngampan anu empat ngebau pukul semehang berpagi dengan saya aku selaku penerbit program tak bau ngucap selamat berpagi, selamat berdepun lagi dengan

Okey, jadi nanti tambah sama-sama ngeje tapo program ata baba oto sana pagi anu patiti ya 26 bulan Mei sawa 2026. Ya, terima kasih nudu seringan sebab setiasa bersama dengan koi. Terima kasih ke nudu beringan di sama-sama lagi ngeje tapo program tu nanti. Jadi adi dari kira supaya 2 semong cu minit 3 pukul semong di pagi ya. Terima kasih nudu seringan aru agak bersama dengan koi aru agak pilih stesen radio WFM Royoh jadi dengan pingin beringan. Walaupun dah kisah sejak ingat ponu pagi ti harap jangan nak kita driba motokar. Ada sangin penumpu di orang raya serasa ke nuna aturan orang raya. Kita rasa ke jangan nggak pasti kita penyan kereta ingat serasa ke tuap. Lebih lagi ekon sebab ada bagian tanggurang jangan nua berasu. Murat kadang kereta ya. Okay, jadi mula ke opis Obong Torun JS pun dia menguat tindakan penguatkuasaan dua aktiviti rondaan tiap anu ke kawasan-kawasan di okay, potensi ya, berlaku aktiviti tabun dibuka. Kata ini yang disebut ada agapit ketua pengarah pimasang opis Obong Torun Yano Azuri Azizah Saidon nang pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua pelan tindakan jerebu kebangsaan mo obok aktif saat tindakan JC Peritah dan ngejawin isu tabun dibuka bayang ngejawin ke ondua berasuh negara ya nyari kaku tanah bos bayar ke supaya sesa ke perhati kawasan-kawasan di mudah oleh berlaku sow ataupun mudah ya nang oleh berlaku berkaitan dua puir di kota tempat tolan umbang tolun tanah manas toyak ke ataupun ladang-ladang ataupun industri supaya ke sedesa ambil perhatian jadi ratus pun obat sebaya magis barangan naya tabun secara dibuka. Kada agi image satelit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 di dua hari lepas mau pikirian agi limo titik panas di berikut di Sarawak. Jadi ragu minggu pertama saya terus pagi ti aku ada kena mana so Amelia Lia bersama tua generation B Ben Jok di WFM Radio gerak bersama.

Selamat sita burang kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga burang kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Indutek Ragu Jalong Gemilang jadi sama kata ang ibar Jalong Bilang ada ngaburan kebangsaan di tiha jadi sebayuh jangan beringan di bayuh mini Jalong Gemilang mungkin dah lepas pari kroja atau dah pada milih nik gitu nah. Ya sama pagi terima kasih dulu dengan di Rogi bersama Ratu Abai Giti Hamid Sam ketua wah yang nang selamat pagi WFM Raya ke para peminat radio station di dikidiki lagi ya, selamat sesan ke selamat berapa tinggi. Okey terima kasih dulu Hamid Sam. Okey sama pagi dulu dengan tu Jenny Leno di yang selamat sesan yang nang di Sabah Kota Kinabalu di Sabah dengan tadi. Selamat pagi Nudu Christopher Nile. Ya, selamat pagi. Semoga sihat selalu Nudu geng awak WFM Raya sentiasa sihat dengan selamat berhibur. Lilek-lilek ke ngaji teraku ini so, salam sekupuk punau. Ya seterusnya Simoni Karong ya nak selamat isa-isan ya nak selamat berkonti ya, di Anupat ada kekemut geng awak di Facebook dengan sepuluh peminat setia WFM Raya dikedingan di dikediki berhati lagi yang nak salam sayang ke ceria ini suku pemambung ya seterusnya selamat pagi terima kasih Nudu Nuru Artika dikit sama Dato Clifton Cliff yang nak selamat sesan dengan selamat bertugas salam Malaysia Madani ini salam mesra di berapa peminat WFM Raya yang nak semoga sihat dua ceria request lagu oleh Nadi Ulit Intan Ho yang nang so kumpulan Wing. Ok jadi seterusnya James Pengiran terima kasih Peter Kilan during the best. Ok jadi ingat ni terus lagi tau bihibur ngajar lagu bihibur tau seterusnya Mani Ku Tinggih Aku.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau birami 9 Muay Birami.

Okay, ragu pergi Porto Nato ngamu so slider bersama dua Aci dua Nadia. Jadi saya dengan Nato dengan Robis motoi dari Brapod jadang so buat skorah saja dengan terus dia Kroca tepat ju pak jarang-jarang ada padi aku kupu jadi mungkin lagi masa menyandang ando rami kini nak baru ke padi jadi ino ada masa menyandang suku pe rami belum dapat berdingan. Jadi info seterusnya you know, projek infrastruktur Gimatan Sijingka terberoga taruh 165.24 juta ringgit ngejaka dia berbuka saat 100 secara rasmi ya ni anugerah semong di rendah gitu jadi itu sendi Gematan, you know, antara Gematan itu lah, Gematan ke Semong Duo siap dibuat pelan transformasi jaringan orang raya Kerajaan Negeri Sarawak. Agaknya digi tersebut ada Gapit Premier Sarawak dijadikan Menteri Infrastruktur Duo Pimasang Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbah Senang. Gimatan orang berpid dapat rorong dua umbiah itu ngejaka dapat ngurang orang beda dog orang bisa di waktu puncak bayar dapat kejadi orang alternatif di Osah Kuching dua kota Semarahan. Okay, jadi kira supaya 2.20 ni minit lagi ngah pukul semong di setengah pagi. Lep saya nang sangat beringan mungkin lagi dari TKIT. Mo gago tiap mula terbeli abu. Kalian naik penyedia pengumuman saat tengah nuit ya. Lagi sungguh penuh terus lagi berhibur dengan jerak lagu berhibur terus pagi di hadang dua tepi cinta so Christina Musa.

0: baca lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok borik le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok borik rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nih.
0: Magi komod ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keroja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

Okay, jadi nanti ragu menghibur ruru hati ni kuasa penyanyi Amalta Najoneng kira supaya doma PI minit lagi ngara pukul semong di setengah pagi. Jadi info seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM hari ini mai perubat projek memoh bilik kelas tambahan di sekolah-sekolah di Sarawak. Ada pinorang KPM itu yang libat 200 semong bilik kelas tambahan. Antara 140 bilik kelas aliran perdana, 270 bilik kelas program pendidikan khas integrasi PPKI. Jadi itu bibu lagi tu orang pergi portal seterus sampai kita coba ngasa Eliza Susina jaga di wifi berdaya gerak bersama.

0: tanya go hit no.
1: Mana ada buah mana ada office tibi? Buun todang babu buun lah.
0: Ini ada buah na, ini ada buah.
1: Ini di mana? Sapi mana buah?
0: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Atih mendingak. Itu nak kau tengok titik nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ini kamu taban kopi semai kan? Di office timo buah na mu.
0: Bah, bahmu no. Daki mai kau mana?
1: Siapa makan di taban bokon? Timo susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spitalnya?
0: Bah, tak mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiak kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mana?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Dia sama ne.
0: Sama ke yo mendingan ikit ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikit ano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Iti pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Ya mu man kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tau, Vespa dan bahasa penyanyi Adrian FJ. Sungguh penyenang mohma pakai mona tetap ke nyayang, tetap ke minat, tetap ke betul-betul jaga ya rumah. Mona ke mona tau na lagi kasut ke serpal Jepun ke sungguh pun serpal Jepun na. Mau potot ke dia mungkin ada gigi pengalaman na sanggup ke ngajuk ke pasar ke dia saya dapat ke pakai dah kendi 2 bulan na. Okey, jadi selamat pagi, terima kasih kerana duduk dengan tu Apple Skin. Harap lagi bersama tu apa gitu. Ya nang selamat ya dengan diaren semua pegaping YPM Daya dah baru pagi. Anuiti harap kita semua sihat dengan terasen. Ya nang ada penjaga dep. Betul nya penjawa seru aduh ami dah kawasan tu betul baru pagi ti. Aduh hai. Okey jadi selamat pagi kita duduk di atas terus Roy Kuang. Ya nang selamat pagi anu pat ya nang selamat tugas ya nang jerebu di Seraman yo jatok. Seraman pun bergantung ke pecahan IPU pagi ti. Ya selamat pagi, terima kasih duduk Kio Ngelifindi suku pemambung Gilbert Brisson selamat pagi. Ha ya nang para sejerebu andu ada serian. Okey, selamat pagi duduk Mary Ubon Martin. Ayo nang selamat pagi. Ha ya nang cuaca pagu di Pujut Adong Miri. Okey. Seterusnya tiang pakok ya nang selalu menjawab anu duta pantun. Ya nang duk so berapa pengujit YFM Beroyo baya so pengujit fan club semua kelinas pengujit VMP Moyan sasu to dang sehat sebajang masa ini. Pagi ti lain ngujit lagu gerongan pejawat andu lagu iti nuju nudu so berapa pengujit YFM Beroyo odo penjaga odo pejawat tok bona odo penjaga odo pemodo odo penjaga odo pesin menjaga odo demai. Okey seterusnya cumuk atau pesin Noel Ramat Timur Noel pagi ti mungkin ada poya pak sumur terima kasih support ge yang ingin thumb up pagi ti. Okey selamat pagi nudu Sebastian Lotai selamat saisan ni assalam nuju sepeda peminat YFM Daya minta lagu bunga andu rami so Natasha yo lagu ni moh kata main ti eh mungkin ada pod nabi minta lagu ti di segmen di bokon. Okey to bihibur gua je lagu to satu sekali ti lagu rock dia lagu di game minta ada Clifton Cliff akan dah silap ke teh Lena di unit intan so kumpulan wing atau terus sampai bola pagi ti hejo di wifi embryo gerak bersama

Okey, Ragu menghibur tu joget ini kabar so kebulan RDMD Band. Jadi harap so berapa gadget YFM doyoh pagi ti sehat-sehat si jaya. Muna kini dia nyam gagung titi mula mau kemokod nah mungkin pada patas dah mana bat kod. Jadi saya nang jam itu mau bogot ti beringan mau bagul beri hal sebab menu-menu ataupun kuda-kuda di tanok kat mau dia masak muka dah dengan tu Azira ti medio ia mau tanok nang menu pagi ti nang goreng ikan kembung ngene goreng daun bandung goreng tepoyak goreng hau cukup sidi ada kada medesen te goreng nang ni menu te three layer itne three layer goreng kicap cangkuk manis goreng pun goreng ke menu pagi ti semua hadi dalam beringan tadi ada tondok pagi ti sama tondok dodo seberingan. Okey, tadi ya petugas sama petugas dom ditiri lagi masa rehat. Jadi ini ke menu di mana tengah dua titik. Okey, jadi ingat untuk terus lagi bibur dengan jadi ragu pinggir bor. Jadi kasih ragu patriotik warisan Sudirman.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Okey, jadi nak kita sejak segmen yang ngandai arah untuk sana pagi nupa titik. Kau jadi nupa titik untuk dapat dengar cerita program yang dipakai bangsa Sina Kayan di beberapa ratus sosok Miri FM. Jadi program yang dipakai bangsa Sina Bedoyoh dapat tengok cerita pari pukul nunggu miti di dalam segmen ngancang peta bersama dua OC. Okey, bersama dua sikap pengaruh terkait di petugas pukul nunggu miti. Jadi nak untuk berapa debat di segmen dua anu di Bokon. Kau DJ Jess sedang ucap berbogot terima kasih Nudu so berongai berapa pengaji tu YFM Bedoyoh lagi bersama aku so pukul PI pagi tiah noga ke masa IT. Okey, jadi nah sejak anda so aku DJ Jess bye bye Nudu so beringan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Okay, hello, sungai dan lahu sepesu kami di Tamlim ngejelok program Taman Languna Loy hati ha program ngelarah ngelu ana dahin hapan dahin lahu belu ada nih pejedahi ke DJ Baun ha redo kayan Mary FM. Okay, mani Tamlim winaman kelo poke puidoh ama inai letik keleng hira do kayan Mary FM belu ada ani nuna dengah kelo dawa nih nginah lim kelo sayu mageh dan lahu kena kelo hipu na kenap alam melu. Jadi mani ta malang kurang no jaga nih makelo hadau ate plesa ageh kelo dan apa lahu makelo hadau aku mana taban. Okay, mani Tamlim dani hanah 20 do bulan saya doma 2026 dan lahu dani hati gate daupat. Jadi mani ta menteha kucing seria na lunduk bau dan apa lahu man kelo lenteha samarahan kelo dan kelenghi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusun Jipentusu dan lahu FM Jikusunam Penji. Manita malante halam dalen dan pelahu hawan dalen jaka ani. Kledang kelenghi redo kaya Mire FM pakai radio online tamnu repah RTM klik. Dan lahu mengkelenghi pun Facebook. Mengkelenghi hadau na yang maja usu ama oka jipusu halaman akui ngejeloh live page radio kayan. Okey dah lahu mengkelo hadau share live ani man bake-bake tam alang tehno tua jaka ni jasi delok peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang pan aku hadau lahu tino lagu alang buka lasan taman adik upah hapan itam lim tekeleng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui. Jadi man odin aku segeri tam tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati alang kumak nya duisu.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni. Mengkelok selanguk-selanguk. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak yang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak lom tenang te. Nore kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelunan. Sida kasih kelau. Tanah tak mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Nore kelau buk kelau kau. Namai sehuk buk kelau. Buk alam tenang-tenang jam. Mengkat nyelinguk. Mengkat am kenap kelunan ini nang buk kelau. Nore ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak. Ngio. Mengnakat alang habis-habis. Ya reji dahuk mengkelau nyam nangan kelau. Ngio. Barik alang nyemukan kelau. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Kenanah je lagu ala kenana lungan wan ihati inang urip kui ihati tino ala ke lagu nama di hati je abaketa mi hati Raiden la kena tini ada ngasayu DJ ngenap ake lagu nyenang urip kui bara sekenap man ika DJ kes kena man ika lahu Raiden la alang uha ke lagu nan ngaba paharpan itam lima beluadau ani. Okay, tini baketa Rachel Marikan. Hello DJ, sayu beluadau hukumannya. Unah hukuman man adi. Okay, lagu Livang Kui DJ. Salam manis dahin sayau alenai manasiburan. Sayu kenap. Okay, sekenap manika lahu Rachel Marikan. Alang lah vani nai pajidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi panakui pahapan hitam lim tekelengi lagu Livang Kui tina kuseng bara anau program ngelarah ngeluan dahin hapan gate adopat ihati 20 do bulan saya duman 2026. Okey, tino pukul 62 junang naa itam pojok peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hana itam tepayang jaki teklih dengah manpa undangah angkasa puri Kuala Lumpur dahin menohanan hana itam pojok peji alam segmen dahok tamado ani minat tek balai mengkelola maring nai peji dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan anun ke dahok tamado ani tina ku metai HP syredo kayan terdahok tam pekalai do ani hati nyakap hakap dahin pehakap. Nah, tidak kunginah menita melantai kelengi redo kayan amang kelah ado metai telok kata kelok ngejelo segmen dahok tam ado ani. Okey, pukul naji junang itam pejo-peji alam segmen dahok petangan nurepah tebara menuana nitam peji alam segmen dengar keliah pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hana kuseng basa lung doni alam sejarah menitam lim pukul 2.40 minit itam pejoh peji alam dengar menhawang daleh dan lahu tepat pukul 3 lebih kelok pejoh peji alam program PDK peji dahin kelok. Okey, nunanah no program ngelarah ngeluan dahin hapan alamat toh mepukul 62 beluadau atang pukul 3 lebih ngina nalim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info men itam lim
2: halam atih

Strokhaba dan anyekang dahinu sihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak strokhaba, lubunji, apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strokhaba. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelivek kehung. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

0: Ake mau sengadau dan lahu mau kesung lara manitam lima jadi manitam utai kelenghi. Ji lagu ala kenana Diana Nini, hati lagu Liveng Kui. Tuan lagu negeri itam pada 34 minit pukul 62 beluadau. Jadi yang panitam pejapaji alam segmen ngelarah jaki, ini teji info seaku si manitam lim, hati tejo gerai jualan pet gudahin agrofest dalat 2026. Alang andahana matoh doni hati 20 atau 22 da bulan saya dumana 2026 ha dataran dalat muka Sarawak. Jadi Mani Tamlim teh kuri-kuri hadu ya landahana tegu agrofest dalat ihati teh pameran pertanian dan lahu teh hiburan dahin kahumnaan hadui alang andahna petgudahin agrofest dalat 2026. Jadi menita melenteh dalat ka hamuka ka maklo hadau tenaklo nepa program gerai jualan petgu agrofest dalat 2026 ani.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Minggu lepas saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat.

0: at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak. Padi pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita akan mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi perap. Pergi ke barap, dekat miri kita naga. Padi yang keluar ke diri. Maknanya, kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ, nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1, 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kerana ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

0: Hello Betty, nendengah ka?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kenana je lagu ala kenana Daniel Bampai hati hedale Sarawak tino lagu negeri itam pala 40 telo menit pukul 62 beluadau. Okey solo bau senglaran lo sepesuk menitam lim huina man kelo ala ngelarah jaka ani. Okey tini baketa ben ngau sayu beluadau DJ lasu titarit do hak kami dale hudik UBB jaka ani. Hungai telang usan sak nai dak ukani usinah itak jam hinokna sentelap lasu ngawan ngelilang anilo santai hak jelini lirung bayak baayak pun lasu loka sekena padi je senyadui hak kontinan gables itam lim belua dopat ani. Okey sekena manika ben ala ukusi gaya judo manadale hudik uma bawang bara menjaga ani. Okey tini aku sengkusi aji info manitam lim. Kini tajah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu pelisinan aso alang andahana T22 atang 23 do bulan saya duman 2026 hak Taman Awam Miri mata mempukul napita najihma atang pukul 4 lewi. Jadi makalau poke puidoh amai inai alang andap agari asok lo ala tusuk anyakang perah rabies ani mesti klo jam umun asok lo ti hati telok bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh ihati menuh kelo geri asok lo la tusuk ani di mengkelo makau asok lo tai palanga van habe haut ajaka dahin lahu awi hadang mengkelo meduh asok lo pelalau. Okey nana, kuri-kuri dah hop hituk manitam lim hui naman kelo alanganap ageri asok kelo ala tusuk nyekang perah rabies. Okey dah lahu atini jangol an aku sang pehituk manitam lim man kelo hado matai kata kelo ngejeloh segmen dah hop ta madoni i hati nyakap hakap dahin pehakap jasi kudang basak na alam pukul na ji 25 minit ngedaw na'a. Jadi manitam alah eh matai kata kelo ngejeloh pesh redo kayan kalau hu dah matai kata kelo ngejelo WhatsApp tam hak konti perlu bun kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu. Okey dan lubun WhatsApp tam ngawan kelo matai kata kelo ti dah lahu ngawan kelo kusi gak dau mana tatah ngawam. Okey dan kena kusung kereta tam tek lenghi jelago lekren elwurin hati sendon lewa papan.

0: Sarawak Forestry Corporation pihto klonan bangu tejoh tusah bayak betap atah hungi bawang dahin bahik bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau dikakak da pakai naharuk alam tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang ta dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin makuna keselamatan dahok pihitokani ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kenal man hadui kelok lim nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Dipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Awi tuyen pakai bahasa kapan jada nak inang dah hak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kebilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak.

Okey, mau sengah dah dan lah oma o ke senglara menit tamlim kerana telah pejapaji alam segmen dah hok tamado ani. Okey, menit tamlim nungka dah hok tamado ani tina ku metai hape shredo kaya na tida hok tampe kalai do ani hati nyakap hakap dahin pehakap. Akan pain aku bahasa telok kata aku tini. Tini aku sama ok sayur lebau dan lau sengedau mendalau bakai-bakai ta malandai maje usu. Wina malahai oyo juk imang bosikah duten selebau man iwat juk lunai ding jau anyi dahin lahu bakai tam radian lah. Okey, pada aku bahasa kata halan nama bakai-bakai tam lahu tina aku sang bahasa kata kuna loy hati lubun ji nyakap basungka tek kayo anan lubun dua. Lubun dua ihati im hakap lawa anan dahin alang belo pehakap tua anoka. Okey, nan telok kata laktai hapesh redo kayan dahin tetranang kata ala memang bakeh tam unak ring hati akitan uban kena tini jaga basung nyakap te ulang labai anan. Lubun dua imna hakap basung manakui jaki aring alang ketelok pehakap tua hak panau alam uket uk are usipa ihak geri malat kena tini sekena menikah kitan ala umatai telok katakap. Jadi tetrena kata alam membakai tam radian lah kena tini nyakap im nyakap plastik luhop anan ke lumen dua hakap im hakap tabun dapi anan jakiring alam ketelok pahakap pahakap tua kudaka panau alam uro abo om haman pelihai ka panau kena tini akes kena manika radian lah dahin tetrena kata alam beloh alam naik membakai tam bosikah duten lumen ji bay melakui anau kak kelebui usi loh kak jam basung kak seng nyakap te tungun anan ke. Lubun dua. Lekah langkui ngebaya duyunih pano alam urok kuring kelok pehakap tua anona ita alang baya anih tusah tua te iha. Dahin alang beloh im hakap sud sepakui nih te hangat kayo atih tipung bahi basa ga atak kenan dalok nyam atih naa. Kes kena manika bosikah duten alo oh matai telok katakah lahu. Jadi titrinang ha WhatsApp tam ha konti tine bakai tam abo lovely matai katah na. Ha utkui upakai malat anan hakap sayu-sayu te leading anan aku bahi dalok nyam areh te gemna te pa dalok gemna naa ujung-ujung gak pa usu kudak dalok ujung telok pa te tusah geri dalok hak klinik te naban suku pasu jak teh hak klinik men amin telok uveng ini teh panau. Okey, sekena manika abo lovely ala oma teh kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Okey, manita amli manana segmen dahok tam ado ni nuka dahok tam jima mengkeluh adau pojok-poji kelihir redo kaya Mira FM alamat sama pukul 62 belu adau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri tam teh kelihir jilagu ala kenalian ngau hati mengtenup ngebahok.

0: tahun ni kak ni deh. Salat dia. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temuh jantai ha balik dia teguh kak hitup. Teh atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngareh.
0: Salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring? Tutung mamu kena duyu. Yo jarun aku Manyo dalak nang tim salat tim.
1: Dey. Nyingan batong ka nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih Neman Radio Kayan Miri FM.

0: van my af het kan doen.
1: Nelara ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: gini.
1: Kanan aja lagu ala kanan adali amerai hati tu sah bakeh itu sengapa ji. Okey, tini lahuh teji infos aku si Manita Mlim. Ani tejoh bantuan lesen memandu BLM mutau sikan B2. Jadi Manita alanganap kira hendap angioh bantuan lesen nak memandu ni. Jadi tini te kuri-kuri syarat nai hati umur 66 meduman berhujung. Hipun batung alang mage dan lahu bebas man kalung pitam JPJ PDRM dan lahu uma besara dan lahu ani anda ok man dah golongan B40 dari lahu alang terima tulung alang nai mana pelitah awi STR norepa IKC. Jadi menita melanganap ala borangan ni keladang tepala pejabat dun norepah tepala akademi memandu Surya Bintulu sendirian berhad. Jadi menita melanganap jam lebih dalam te bantuan lesen memandu BLM mutosikan B2 alang kenan dun and tusu kusung sama lajuan ni keladang perhubung pelalubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Dan lahu manita malang uala borang anidi mangkelok hadau maten borang kelok empayan telok pulu doblan pitan duman 2026. Kena naji info alang sayulan huina manita malang empayan hipun lisin driba mutosikan B2 di lahu aman dahaknyam alang umun pluna meduman dahin aman amai inai alang alang empan hipun alisin lahu ya. Okay, nana ji info manita mlim hanga doni dahin kreneh kusenggeri itam tekleng hi ji lagu ala kena Dennis Lenjau ihati urip pudik dahin mat onan hanitam pejoh pelalau peji alam segmen dahok petangan.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan bara terus terang maniha. Okay asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelonan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso ihak bi alam lan alang jilaan hitam mesti bara nun tawit na hitam na bara daha atau duan daha unak lo hitam akasi dang kak am najako kak nanya aku ini kelonan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelonan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah najako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Amin nun keminan ha kentak man anak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Ana nan tai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang awan dah lemah anak lang awan dah mahiang angklo hinang jian aklon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek langan anak na lah abinun nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanan anan kelang ji tabiat lang jak menyokudah tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang lu jan tendang nanunan ke anak tan abin anak tan ni anah ji harapan itong tam metih lembeng ni anak tan ni anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh make the education a fun thing retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Abis sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira habin, pedah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: telok telok nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam urip, Tuhan dalam kelalo nyalam mitam ihap keha sangkup matai menetap teko salipa lebih nihana lan mitam jadi nginang nai ha nginana teha dan pak mitam hitok ngatalau ha udah jaka sita kina telo alhabe au jaka lebih malam nerepa nontua telo tekap hitok ngatalau Tuhan sembayang ke Tuhan Yesus tapi nihaka alang alan alang mauk tenang hen alang mauk urip menetap ngio surat Tuhan alam Yohanes 10:4 joh nam deh anaka tapit naiha sanggup matai menitam tapi niha ngenap ngalu hitam dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na alang mauk asina menitam tangkara ini pelaho jadi mentelo alang kurang noke nyinang na Tuhan nginah na belum na Tuhan alam urip ini yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah no ni si tekin atau lo hape Tuhan Yesus dapat langang alaan ni aku malam mitiu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mau okno halang sayu menikah mengenai daerah mitiu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang okdahon alai Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon amritam inah na teha dah ini ngetalau ni hapaan abi ni hasang betulah dah ini pelaung janji na menitam lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyeni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Kena tini tinok Nguyen Xuan Son kira danago tuku dalam ke 62 dahin alang ke sayap lupitan tinok tukanan dang na pasukan Vietnam dang na kemenangan dahin lahu ken hati ni tinok Vietnam dang pejo klia tepala final. Okey, kita dengar Alanaiman Kuala Lumpur. Dahin tejo sukan sukma alang ke 22 Selangor 2026 atau pukul 22 berluar Daudi tino adalah tam Sarawak alang lalu buna 5 dahin dengan wang puluh saya pingat emas 15 perak 25 gangsa tino lim pingat adalah dengan wang ihati 50 saya pingat. Okey, nanti tejo kedudukan pingat mendalih tam Sarawak alang Angio Sukma alang ke 22 Selangor 2026. Okey, menitam lim mana kuri-kuri dengan klik ada kusi menitam lim ngedau ni delahu dengan klik ada kita kelengi te jaka Alampia ngedau jima.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

kami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Peluji Atang 20 Telau Doban Saya 2026 Lebanan Keliah Alendeng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alangnya Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenado Ji Anak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Habah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Biah Tang Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: langit Radio Malaysia Kayan.
1: Okay, mari tam otak kelang hi aje lagu ala kanan kaya mapani hati tam kayan tra lagu negeri itam pala jimine tapu kuna dua levi. Jadi pada tam pada paji alam segmen adat asan tam tini te dua info sa aku si mani tam le mani te jo kepen derma daha alanda na te 22 do bulan saya 2026. Mata mapuku 60 jihma tepuku 6 lebih ha bintang Mega Mall Miri. Alang kedua hati te depu telok de bulan saya ani dahana kepen dermadaha ha Boulevard Shopping Mall hati-hati ke telok mata mapuku pitan jihma atang pukun ji ngedau. Jadi menita melantai havah te dua do ani hati 22 dahin 20 telok do bulan saya anih mengkeluh hadau te derma daha kelok.

Sarawak yang di daerah langhipun lepan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak kena jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 iakna 2,737,205 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan iakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang meranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi maya dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayok dahin tulan alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Okay, masalah video lah hukum aku kaseng lara mani tamlim jadi madi tamu apa jela mas segmen adat asan dah ini tamu teh kelengi aji lagu ala kena rosana urai ihati adoh kayan norepah liling. Okay, ina lagu nana dah papa ni tamlim hui naman kelo ala ngelara jaka ani. Okay, tini teji info saku si mani tamlim ani tejo uko dahin US Collection Day. Pajedahin Timuran Kembangan. Sendana T20 dua bulan saya duman 2026 mi hati agak te ada lima ani mata mempukun saya jima tepukun ji ngedau ha parking hunan food court kipas besar ima tudan jadi manitam alang te ani alang udara ka dorepa barang-barang alam alang kelo empak kai ti mengkelo hadau grina tegudana uko and US collection de Ajima ya. Hati ada puji dah bulan saya. Mata mempukun saya Ajima terpukun ji ngedau. Ha imat tu dan amiri. Okey, nana ji info menitam lim. Hui naman kalau alang teha pasen ayah miri. Okey, parita pejapa ji teklenghi long doa ni alam sejarah. Tindaku senggeri itam teklenghi. Aji lagu alaknan iduat anyipa. Ihati alang kuma akuina jaji.

0: Widya,
1: Nun Handuika, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin Pak Aan Peci dan Dedekan.
3: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kanana ha jilagu manitam lemi hati nusi teket amdang antuhana tino laguanan hati lagu ala kenan rita juk tino laguanan laho agritam pala 40 minit puku na 2 lebi. Jadi kerana aku segeritam pala lupa jauh paji ala segmen dengah menhawang dale. Okey, dengan lawan Allah lana masika Indonesia tino jidoh umun 74 duman kira amdang apa no? Menu hamina atasa tawit tanah tegen alang jadi haji pulau ha Indonesia. Jadi kahum pitanah tu ada ha alang tega dahin 60,000 kuna na bangu an ha asan pesuluh tanah tegen ayah na tusu pen tusu magnitude alang jadi ha hawang banget pulau Flores te adau namdi. Jadi hamin Paulina Pobi hati haji pulau Uk utara Flores ihana tehang matu hamin alang tasa tawit tanah tegen anan dahin adoh umun 14 domanana lahu kira paan murib haida aliding bulu alang kira legak. Okey, nanti dengar alang nama Sika Indonesia. Okey, dengan lembelo la nama Bogota tinolim dah alamatai tawit tanah tegen 7.5 magnitude alang jadi ha Colombia te 10 da bulan saya di saknai tabah pala 32 laung dahin te palibu 610 laung kira tega. Nyoh leput maring ala nama unit kebangsaan pengurusan risiko bencana Colombia akuma jarun pukul tusu malam tedau aduadi tino kahum 260 laung leput pade dahin lahu 350 laung laan deng endaha selamat. Jadi Presiden Colombia hati Ebi Lardo de la Esprila tek malam ada satu di bara tino kio-kio ji pertelo mana dalihanan tawit tegen alam jadi hak Saint Jose del Parma alam wilayah Choco. Ihabara tino tino dalihanan kira lugi 30 trilion peso Colombia lalahu melawin 24.5 trilion peso tino umatasa dahi 5.5 trilion peso hati infrastruktur alang atasa. Okey, nanti dengar alunemen Bogota. Okey, menitam li manana adua dengah menhawan dalih dan kusi menitam li melebih ani dan lahu dengah menhawan dalih dan itam kelenghi te jaka alampia lavi ajima.
1: Program Nine Way Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Deban Saya 2026 Leban An Kriah Alang Deng Pahangi Kerunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kerunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Dilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenado J. Anak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hindang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Biah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Kena nah je lagu ala kena isak ngawi hati putih halam ka inai terus lagu negeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi menit tamli makiram lak tepi tamini tolaan ampe pukul na telo lebih tino pukul na telon a itam pajah peji alam program PDK peji adahin kelo. Jadi pada aku makalah dengan ni mandije alam geritam ngejeloh program PDK na tini kru berasa kuna mani tamlim alam te peji dahik adara telo jam anidi alam mato mapukun 22 belu adau ateng kerai ni ya. Jadi ampan aku makalah dengan ni kuseng papa ni tamlim te kelenghi je lagu alakna Margareta Long ihati datah benuang. Okey, selebih dan lahu sayu ngelarah man itamlim.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu janur gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti ende. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti ende ah.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia ah.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti pake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya okey kah ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mira FM.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

Hello para sayung ngedau. Saya lebih ya, kasi saya lebih dari sayung larah mentelol lim ya. Okay, lebih anita sepejol alam segmen tam, segmen peci dahin kelo hati segmen alang kedua tam dawa ni. Okay, lalu aku semerasa kena mandi jebaun ala ugri hitam alam segmen nur ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matah men pukul 22 men adi atang pukul telol lebih. Okey, dan ini hati gate 22 bulan saya duman 2026 hati megat te daupan. Peji dahik DJ Rin dalam sengkerita matah men pukun telok atang pukun 6 lebih. Lalu dia tam kain temani dan tam peji kelenghi. Wih nak mengkelok alang teha kucing, menitam alang teha serian. Lalu men itam alang teha lundu habau. Itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG akasi hati FMG 06.G dahin G 07.2 lahu menitam alang teha Miri Marudi Telang Usan Lemting apo tuto asap tu bau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Sayak Poin Kusung lahu menitam

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni kat aminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ini
1: jandang selawan tegau taga adi
2: biata lawan lagi tegu taga dahau halaman ini neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Hak belagah dan pakai cengal Astro, saya tu suji, dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.
5: Kerana aku sendiri tam tay inang kena ke ano program tam ngejalo segmen tam hati segmen peji dahin kelo tam dawan ni hati tepat pukun telo jenang naik tam sam peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukun telo 45 tam sam peji alam sangun levi tam lahu hati man pukun 4 levi tam sam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sam kelingi daun kelunan ayak alam mayak lahu hati man pukun 40 minit tam peji alam segmen adat asen ya. Lalu timan pukul 4 junang itam peci kelengi surat dengan Levi alang pah momen Radio Kayan Miri FM. Lalu man pukul 4.45 itam peci kelengi info alang neman hawang dale. Lalu man pukul 5 itam peci kelengi dengah alang neman paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu man kelak bakai-bakai kui alang peci dahik ngejelo FM pitan puluh sayap puan kusung dahin FM pitan puluh 5 puan tusu. Lahu mengkelo alam peji dahin ngajalo My TV tu suji kosong dahin Astro saya tu suji itam sam peji dahin dalam baket tam hati teledio kenyai ya bi mengkelo alam peji dahin ngajalo FM G06.G dahin G0G.tusu lahu mengkelo alam peji dahin ngajalo live alam THP Radio Kayan mengkelo alam peji dahin ngajalo radio online itam sam pejoh ateng pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang itam peci kelengi dengah kliat pukul 5.45 itam peci alam segmen Biz On Air. Nunana ano program tam matah man pukul telon lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. Okey, kerana aku sanggeri tam kelengi ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu hudo pekayang menitam lim.

meledak menjak napak paling.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih, kuriumun kuih lah, tidak ada di dalam akun.
0: Nah, mau ini masam-masam, skamer, si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kaya ini.
1: Nusi, lana ini, ini minang kaya, ini lupun akun kuih ini. Ini berarti, sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ini.
0: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nunan aku rindah hadi, pekuli konap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok andah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Saya kena.
1: Luna nama ada tanpa ji, hati lekeni lagu orang kenan awan ji. Okey, kerana yang pen tanpa jauh dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkri tam tak inang kena kaki olun gaya mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telodo. Mata mendani cima dahin duji. Dan ini hati gata 20 do bulan saya, duman 2026 hati megate dopat. Pada cima dah kio jerebu, alam lim ngavan lahu hati hap. Pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjari alam kuri-kuri ravan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio jerebu ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Menana hati kelenggedo minal sang jadi tedawan ni gate 22 bulan saya duman 2026. Lahu hati jima gate 20 ji do bulan saya duman 2026. Megate daun lima hati pedah jima dah kia usan minah senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu dahin hak muka lahu dah kia taga alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah lebih jima dah kia taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dah kio taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minasan jadi dau jima 20 ji dau bulan saya duman 2026. Lahu hati duji gate 22 do bulan saya duman 2026 megate do 6. Nyati pedah cihma dah kio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minat langsung jadi alam dalih tamha Sarawak, darat telodong. Matuh mendani cima dahin duji ya hati info ni. Aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Melu dahin sayu kenap deng peji pesok dahin kalau laan. Te daun selok kajau dan utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telah lemudu telah mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuri bani mata mandawan ni lah ke terasa aku nak mentuhan lah o bini hak mau denak dalam kenap tam dalam peluan tam dahin buluan lah ho bulan maang alang tak dihentam anak-anak alang itong geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahintam te tugum hitam te masih hitam nagalam metiu ji gerbul telo le Emmanuel Tuhan te dihentam amin.

nga larahjaki miag pangjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tehnya prom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awinnya kudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihannya kudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

sa ulubi man itamlim kasi demokrasi man DJ Liban alam mabaya ko na pagjijakita alam program sa ngun dabi daw jadi ako mau kili gereja talo di embassy Kornia na balate tuk activity and kalau na dalam bigo ni nanti tamu jualan alang an tutak tamla ka ni bialike anjuran dalo pelayanan bapak lain kerjasama man dalo PW dalo PKK lain dalo pemuda-pemudi jadi okay look meruntuk latar belakang gereja kalau ni hati gereja ni permai ni kah dalam ataupun dalam kawasan sublot Desa Muruni anila bulu paduman kalau dekat inilah ataupun wujud di kelompok ni gereja penuh nak lain ni itam pejam itam malang siwa bangunan ni dalam kehumlan keperluan ya ni lalu tengayat lah di ataupun lah aktiviti ni tapi tak pita siwa tak perlu hubung-hubung lah entam perlu jadi dalam penutup ke ada haji hadui itam gereja kan ni na kadang ni itam peseliwai kalau usahun gereja tak kita menalih tak pita menalih dalam gereja masing-masing dalam cara lang dapelan hati mungkin tak jualan-jualan secara kecil-kecilan lah. Jadi awan kalau sengnala ni hati latan ataupun hawang gereja kan tebelan layu ha senang matang-matang barang main gereja tikati dahilah mulai dah nai nampak nak eh jadi nan awan kalau nan ni jadi hitam nai lake jute ka location udah dalam surat tem di korek nang tu jam tutan ai korek mana anu sikan ni program tahunan lah dan memang tamnaka we have berarti keperluan bi pedak teka alang cara-cara alang anda ut minggu pedung ut bulan pedung nanti planan ji planan nanti yang tuk ke dalam muda-mudi ataupun dalam PKK ataupun komibu ok jadi alang ngadap akhirat ini jatuh jam jam tuk ke lulim kat alang antam juan nanti malay nanti lah ay lapi tam hakasah utam lah tamu ni kaum pilihan bi majoran Tuhan lah bin dalam ni tengayat dap men o kata lang antam na malay kay sak pa barang siam te sak kuri kuri apan dami sak pa san ni bi abin itam ngenap maju hadi gereja te ke na kita paham kadang isak ya dang te laho alang te te na wi dapi dapi uro ni te pelah wi jom tu na kuwi pelah loh dan hole pa jituk na lang ngenap ni rati ni abin lalong ni kita kau malang lain malam ting ni pun jadi mengalai lah telah masyik. Tapi malam masyik menang adalah ni pun tim dalam tayang yang jalak. Telah masyik sepat atau masyik terbiar. Jadi aku ngilang lah ke bandar ni malam dayong hom kerja udah lagi hai. Jadi aku ibaran ni hilang guna. Sudah aku pun bihan. Jadi aku kema mereka bin udah lagi hai sediaan kan. Saya melankan masih hai masyik ni bin tak ada lagi terong lah kurang ni pun. Hukulang hong letam deh. Analo lang ang dalo juan na jadi nga malanan masak si hay dahin terong sam kada di jadi marung cara dalo juan na kadang kita pakai kupon kay lang ang dalo na di jadi lang ang ngalap ang nira na ho bila tam mga jurativity na kano niya dang perlu lang ka cost na taka cost na bi dalo jatuh yang kuasa pengajur ni haman pa dalo pat may luna tukai lau pokok na ke amin ja musang sing gereja lalik dalo mau peluang man hi jemaat alang saw kenap menyumbang hayu alam barang hayu palam dapi alam kalam lun ta jadi jahat tutai te kaum ok jadi lan ka alam masa dalo na persiapan ke te jaka jemaat alang mabudang mapong haga limpang sindrok pang ta jahat telo libu anak ke modal barang dahin lan ke dah galak perlu ibu ni nak nak kathamin dan cara kos sendiri nanti so arti lah si kita lah pun kos lalik man yang tung abad gereja ke abin hajak kak tagaan ni adang telan kalang hipun masyik nanti gua nak lagi kurikan naman adik nanti pa di sumbangan menjemaat katil ho dulu ini bentuk dulu tay nyelokan kurikan nanti ke di sumbangan katil jadi nalang barong tata tilan jadi nuna tuk cara melek na ikurik man ade ada ang pakai kupon ha setakat ini lim lim kupon alang anperin lega sa libu pecah
Dali, tayo bala gereja ang uklot to, tayo bala lima to, yun ngayon gereja ka ti. Bilim gereja lang ang okupo na nito, 24 gereja na. Bi 23 ka lang u-confirm bala kupo na ti, bi te jike, bala lahin sa ula kanap, takong hidahon dalo niya, bin bala dalo, menyumbang to lah, si dalo ba na eh. Dalo menyumbang to lah, itong dalo, piya dalo, bala kupo lo ka ti pa. Jadi, anak-anak lima kupo na ang pakai, jadi, si pero jemaat ni sang makina punan hak beh tu asang belek ke belek pada lah oh. So jemaat dap u belek jili budu tu kuponanan bin si kalau galak dah sang pakai cash na je kat dia bin bahira yang pun kupon lawa so lang kupon dalam ala anu nak oi lah oi pa bin hadui are anna beh alan re hi hi tu akan lai dalam nyangai kada belek kada lang kedap dah ti. Si Peter sedang larang, oh si Peter kupon sedang, si pedang kuman mana nak pindah yang tiket dan lain menyokong, apa je lah. Ya, balik ke nuni, ada yang teka sayuna, jadi nuna tuk jualan nama lah ni dan geri hubungan sesama hitam di sama jemaat. Aku permana nuni lipa bin budaya saling membantu dan kerjasama ni ke, nah, kan alang mengerat hubungan tam jemaat dan jemaat gereja. Jadi lah, gereja apa lah, jadi jirakan yang aktif dalam pembangunan komuniti di masa yang sama pakai dan energi itu kalau menunjukkan halam tam ke Tuhan melalui pelayanan yang tulan ini kalau tam nano ni. Jadi alam keadaan alam nuni alam hadir alam nuni pula hu tepe kuri-kuri itu kalau kita tam alam semna persiapan. Jadi alam dalam na persiapan ni lah pokoknya mesti pergi dalam kita kelan itu kalau saya ulan alam timbul alam masa dalam na persiapan ni. Jadi haud dalam ahli juga ahli ejekanan memain peranan masing-masing. Usite dah melak, usite dah menolak dek, usite dah petapan ni. Piah tu kerja sama ada. Nah, abis dah ngenap target dari ke, jah berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ni lah, tak nak semangat rela berkorban. Hanya dah ngenap mau semangat, kau ngenap korban. Abis non, abis hajam hadui lang nanti, alang tanggeri hubungan saya. Dan untuk budaya membantu ni tu, jadi lehnya di puji ni perlu anjoh. Abin nak nentang perlu menjauh nak. Abin pelalui teru. Ini lah waktu tadi ni. Abin melalui penglibatan dan nah di ini terbentuk lan masyarakat atau jemaah dalam saling mengasihi ke. Pahlam pedang tam. Sektam darah ampe sok bi teka lap na ok. Jadi tiga dunia ke peji ni tam. Tena rasa prihatin. Tena rasa bertanggungjawab tam. Saling membantu ikut mana ada. Saling melengkapi dan saling menguat jiran-jiran kan. Jadi hak kita mengat dan nyawa hitam paan mampu persekutuan tam dan di ya, kesatuan tam pantuan. Jadi harapan kalau menikah malang lain lepak dia ni kalau ginah ja melalui kehadiran telok lim ya, mengirat persekutuan telok persekutuan tam lim dahil memperkukuhkan hubungan sesama jemaat tam lah kita gereja dalam di gereja kami paksu tam ni pak. So ni di masa terlalu paksu. Jadi dahun kalau atau message kalau menikam ataupun kalau harinta jemaat dalam gereja berang menyokong kalau mengucapkan kaum-kaum saya kenap dan terima kasih man gereja lang menyokong lah jadi lampa telah amdang ala pupun tilim kabin hitam pia-pia lim kitam ni take commitment bi terima kasih lah kuri palang an kelola tiket TG tak kalau menyokong hadu hitam lim. Alang bayar loh ke harapan kalau sebagai pengajar program ini kejayaan lah. Jadi kalau perlu jam kalau mencapai hasil alang kenap kalau alang alang target kalau tiket. Jadi nunan alang kalau harapan kalau tiket tata tinan. Jadi lahu keluar anak ke ja memenuhi sasaran yang ditetapkan dan tenis sokongan sambutan jemaat-jemaat dalam habis dan menggalakkan semangat kerjasama ekorikman ahli jadi lahu wujudnya suasana meriah kan dan homani teh hantam jadi harapan dulu agar kerjaan program ini menjadi bentuk pelayanan dan berkat
man gayayab eh. Jadi anan lang pinagdahog marong atamu alang ang gereja mi embassy ko niya nani. Jadi jamulaan na magipihak gereja ko maukong di makasih malim ang gereja lang mauk kerjasama di sokongan dahil membantu secara kupon nanti lahat pihak di katalang daok kesempatan legah walang atau legah mohon kerajaan kebi tata na tata sokongan kalau tiang berarti ha menjadi G plan nanti lo lim. Jadi terima kasih men kita malang oh respon jadi ngina telo besok te dan lam te mantukun panjih mago lah dapat mantitan ke pulun bi bahi batum ku am te nya kan lan ke win te meeting ba pe jimanan ya dah ko lang bayar lo aku bagi pihak gereja ko rek man ali ko terima kasih manita malang oh menyokong melalui kupon lalu ribin lahu man dalo ali majelis gereja alang terkait lan pejiri dalo jatuh kuasa penganjur dan lebih nak mendawa pasta lang paan peji maok dorongan maok bimbingan mendalo tentang hari ini panoli sayu kadang lan harapan kalau kadang kalau percaya lah lampi telok empat jam hasil kek bi ilang ju respon hincadakan PK malang menyokong ayo pedalo alang ngadui cukup memperancangkan dahin memenuhi sasaran alang awan kalau tetapkan telahu dan sokongan sebutan jemaat-jemaat alang habbe alang sangat-sangat menggalak alang maok dorongan maok semangat men, kalau alang sebagai gereja alang daok telahu kalau pa balasyo kenap kawin kalau paan lan pakalukanya kek bi paan kadalo alang pemimpin ni tengayat puboh jemaat jadi jamulaan terima kasih men itam alang nyari peji jadi kalau pelaho ite gereja-gereja be langsung nah di pelaho dan kalau pasentiasa menyokong dan pia-pia sembayang te hadi lang luti jadi nulana ok lu pelaho terima kasih jamulaan Tuhan memberkati.

Ha, sambuka awang ha tatah ngavan pujut kona ha season bus alang dara di lau hati ha sambuka ha alam medan serbekas miri alang ketelo kategori ketelo alang bayalo hati ha boulevard commercial area hani mendahalang na hadui dagang ya hati teka walegah permit na alang anda ha buka hini lau hati mengkelo alang sejam antetok hani mengkelo alang sana hadui dagang berjuan buah ya hati kelo dang telefon Tepala kusung saya 5-442-45 Jilau kelodang Nyati Tepala upis UTC Building Miri City Konser Hati Kerji Okey, dunana hati tetuk Permit mendahak langsung na Pejuan buah Wina buah bermusim tiah buah dian ni Okey, nanti info alang naik menakui Kerana aku sendiri tam hati pejuang alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki tam sekelih daun kelunan ayah alang mayang.

di cucuk-cucuk saja. Hari itu, badi-badi tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin tak akan marah mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Badi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi perap, pergi ke barap, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rudi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju. Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada orang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh connectivity. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Helio,

Udah nama Atam Peci, hati kelengit lagu Alang Kenan. Daya Kayan Kalimantan ni hati lagu Nyulai Kenap Sayu ya. Kerana hati tepat pukul 44 minit sampai terpecah alam segmen tam lebih ni. Ini ku sengkeri so kenap mengkelau alang bakai-bakai kui. Alang nenye mau dah hindar lain buju usu ngejelah Pesh Radio Kayan. Undang lau kusam baru sekena mengkelau alang nenye buju usu hati bakai tam Catherine Ubung dahin Iba Vincent ya. Lahu ini Teh Iba Vincent alang nenye mau bara sayu lebih DJ. Saya lebih lahu menikah Iba. Lahu ini hati menbakai tam Afias Mahyu salti alang nenye mengpawah Kalimantan Barat. DJ-rin guna ini sayu lebih DJ sayu lebih menitam baki-baki alang teh hal radio kayan Miri FM. Jam melu-melu paget Leviani. Saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahyus alang nenye mau ngejelau pestam hal radio kayan ya. Kerana aku sengkeri tam hati pecah halam segmen tam hati segmen adat asan dan aku sengkeri tam kelengi tekna alang naiman long panai. Hati tak nak juman awang lahu maunin ai tanpa lepejoh kelengi di sape lenggang kangkong man itam lim.

0: kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah dah hari tolak lang tak hak merudi alang tawin tak lam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angira tengah alang ne mendah hari telo alang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo CJ Usun Manati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tami kalau limhinan menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkah win tak apa puji dahin kami eleven ni. Okey hari janggut 40 dan kak bara tak jo akhiran kak una hari nak gede kak ni deh.
1: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa sih nak gede janggut 40 ni deh. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep gede alang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang tek jo hadui ta malang na gede penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dep heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantu lah tinggi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tean kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Donana paan-paan potong dau lah.
0: Nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Donam do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunana tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hari gede tapau alang teh merudi aku ngeu atai menahang telok alang ujam iha merudi kuring sayu kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok bara hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Donghi na Radio Kayana.
1: Na maadita peci hati kelenghi dengan lebih alang an Winifred Livan Salin dahi ena basa. Lalu kali ini hati tepat pukul 4:45 tam sempala peci alam segmen tam doni hati segmen dengah alang nemen hawang dale. Alasan kusi menitami hati ji dengah alang nemen Indonesia tina teji do alang umun saya pelupat duman alang endaha kirai hani usi hadang panau endaha pesuk murid men utlo do amin nani tasak tavit tanah tegen alang daka jadi haji pulau hak Indonesia kurinci pengawai kreni. Kerini hati lubun dah alang matai sekredit sak tabah atang tusu puluh telur laung ya. Women pitanatu alang ga jelang 60,000 kunan bangu endaha asan men tanah tegen tusu puen tusu magnitude alang metek tatah ngavan hawang lirin pulau forested daunam. Amin Polina Pobian ini hati haji pulau alang dauk hak utara forest nihana menhang matuh amin alang tasak tavit tegenanan dahin ihani lahu hati gak belepek leading buluh ya matuhna dalam menaminani kio ihani udah selamat dahin endah geri tepala pusat perlindungan empai dulu ni naik na kiranya uli naik lawi halan tedau dua alang lalodi. Tapi dihani amdang kira mego menoh ya, lahu sehat dang ngimet-ngimet, lahu sehat dang duan, aleng na hati kira pat dau ura dah panak nenek uli ne ilau ihalaan, ura hati pesuk iha, lahu dia lang sayuna hati iha ni sayu katua, nah inusi katega aleng jadi te batung na bi iha ni enhalupun hati lemah batung tavit usi te kuman dah hindui darah kurid dawan ide. Ani hana ji tuk alang kira tu sada sang pesaya dahin hana kira ji muzizat kurin dalam pengawaian ini. Tehui mentolo libu tegen alang dah kira jadi lah an ngelua mendau nam alang lalau di te saya pun nam menanan hati alang kira tu ya alang dang nada hakunan bangu takut sang naik uli te pala amin dalam alang tasa. BNPB bara jelang pat atutan tolong peji dahin bareng penguman ata dahin ubat udhatan matoh men daunam alang lalo. Okey, nuna naji dengah halang una lo hati dengah halang nemen Indonesia. Lo hati dengah halang kedua halang nemen Jakarta. Indonesia uhile 2.6 tan atak cecaya metafetamin alang en huk alam ji kapan alang te bendera Tanzania alam ji hadunyi kira hilek dadah alang paling dekaya endah na alam dalianan beh menanan lahu te puluh kru kapan alang gak takep. Agensi Narkotik Nasional BNN alam ji kenyataan na barat te puluh saya dau pelan saya alang lalu di dalo terima maklumat marung jika pen alang nei men Sarawak ngejalo laut Adaman enkyo tegeri dadah te masuk alam Indonesia. Menu terima maklumat tandaan enjensianan mana operasi peci dahin pengawai custom te kira take over atau overtake kapan MV Rainmaker alang pakai identiti alang kop teguh putus sudah bulan saya alang lalu di jelang Belkalis ha wilayah Riau. Menhadui pelesa al-anhana ha ujung kapananan, tino tidak pesuk 2.6 tan metafetamin ihak pa atak syabu, alang en lo alam saya tong atak dahin cita kiata kurin pengawai BNN Roy Hardy Siahan Barani. Bayanan lahu hati te asok polis, lahu te pesuk wi menji 0.5 juta jako haram alang anda huka hujung kapananan. Dalam mempihak berkuasa utah ke puluh kru alang limna ni dah mendalih nyamai eh. Hadui hilang ni hana hadui hilang alang kedua anda hana alam bulan saya anidi. Okay, nanto na hati dengan halang nemon hawang dalam halang kui kunsi men itam lim, itam dan peji alam segmen ini te caka alang pial ante daun cima. Sampai laku sempah panitam kelihiji lagu alang kenan tadan. Ini ku sengri hopi tong mitam lim hati tepat pukul 5 lewin ai tam sampeci kelahi dengah alang pahma men paun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu mang kelo bake-bake ku alang peji dahik ngecelo FM 95.7 dahin FM 90.0 mang kelo alang peji dahik ngecelo Astro Saya tu suci dahin My TV tu suci kusung itam sampeji dahin teledio kenya. Bi mengkeluar bakai-bakai kolam peji dahik ngecelok FM G06.G dahin G0G.tusu lahu menitam malam peji dahik ngecelok radio online RTM klik lahu mengkeluar malam peji dahik ngecelok live alang tahap page radio kayan kitam sempejoh atang pukul 6 lebih. Kaya kerana aku sengkeritam kelengi lagu alang kenanta dan hati lagu sayulan men itam lima.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco, dan sebelum penghujung hari ini saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2004 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Yun na maari tampaji hatik lang hindi nga alam pa mo man pa undanga ang kasapuri Kuala Lumpur. Okay, G-Info manitam lim, hati marung program tusuk nyekang pra-rebis dahin na hati mauklis sinaso dahin matuk microchip sang dahat na ha bintango ya hati senhan natin 32 bulan 6 kasi 32 bulan saya duman 2026 hati magate domigo maring hati mataman pukun pitan jihima atang pukun 4 lebih ya hani hasang dahat na ha Dewan Masyarakat Bintango. Ani mangklo alang segera so ni hani ani siha kira nusi te bayan dahin hati an buka mendaha alang hipun aso alang mage dahin umun aso ni mesti telo bulan tai ha hujung alang tekep an ga vaksin ya lahu cakak ko gria sok lo ni mangklo hado kalau mesti ngaput di hapa gri tale aso lo ni dahin hati mangklo hado gri tiki kalau mangklo hado gri kat vaksin tu gua sok lo ni u pernah ala tusuk tusuk prah rebis ya bemanan hati ujung migo ni sang dah na ha demak hati program metuk microchip dahin lesen aso dahin hati tusuk nyekang prah rebis sang dah na ha Penview Convention Center PCC Demak ya hati ani matoh penpukun okay nasi kata kalung nah ini bi dia kurik madi dia kak logeri tus, sok lani telah tusuk nyekang prarebis umun klon sok lani mesti hatulah bulan taiha hujung dahin ani hati asok lo mesti mage lahu mengklo sengihu asok lo seng te kira liung sebarang mengudala alat tusuk nyekang prarebis ani lahu klo mesti ngaput dah lo papa darah napa klo seng ulang dah lo hati siha dang kurang mendua puluh saya dah jasi ubat alang dah nusuk hati dang pano dahin sayu alam tusuk alam batong dulu ni ya okay nana hati marung program tusuk nyekang prarebis dahin moklesin dahin metuk microchip mandala aso. Okay, kerana ini aku sengkerita hati kelihiji lagu alang kenan joli jangan hati lagu Levando Kayan Menitam Lim.

0: Hina, Radio Kayana.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 5.40 minit, aku ini sangkusi menitami hati marung keputusan pingat alang tam geri atau alang tam ala ngejaloh sukma alang ke-22 ya. Hati keputusan ini alang udah teh tepat pukul 2 lebih menadi. Yati mendalih tam Selangor, hati dalam geri uli, pingat telok luji, pingat emas, telok luna pingat perak dahin gangsa, hati 24 pingat ya. Lahu lubun dua hati terganu geri uli, 20 pitan pingat emas, 20 tusu pingat perak dahin. Dua puluh dua pingat gangsa, lahu lubun telok hati wilayah persekutuan, geri uli 20 telok pingat emas, 20 pingat perak, dahin puluh sayap pingat gangsa, lubun pat nihati Johor, geri uli 22 pingat emas, 26 pingat perak, dahin 20 ji pingat gangsa. Men Sarawak, geri hati kerani lubun 5, geri uli puluh sayap pingat emas, 15 pingat perak, dahin 20 su pingat gangsa. Ini hana ji keputusan atang pukul 2 lebih menadi.
2: Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telok Deban Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolly Jengan Roslina Bilong Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenhado, Ji Anak O.

dan hawa atang palalasan kriya klo dang hinang live ha Facebook YFM Bidayu YFM Iban malam 22 bulan saya 2026 dari pukul 6 lebih biah tang peji perame nai nemuai birami 2026.

0: happy birthday Mika baun.
1: Kena menikah rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni teh kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, teh kita lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nana nan. Nih, ada aku mutang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah. Aduh, lalan ku ho. Nan lupa ku hadau no nire. Mulai lalan ku hadau keren ni.
0: Gak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh

lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Yanu na nama adi tampeji hati kelihi lagu alengkenan Vita Alvia hati lagu Kopi Dandut. Kina kui lagu na upah pantam Levi Ani ya hui nama kelok bakai-bakai kui. Teman hang kalau alamana kalau setahuli nyadui ka. Alang tehang makalau ala santai ilo barang pengumuman kuman malam na angka ya. Hati emang kelo sangi ani an ha ujung anan alun asan kelo atang han ngavan kelo dain sayu. Okey, kali ini hati tepat melak puluji minit an pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijarin berasa kena menkelok alang pak endahik darah telah zaman ini. So kena menitam malah umuli reda tam kayan jadi bakih kliah dahin ngavan tam ngeluan pahapan haut daw. Atang tini tuan segmen pejidahin kelok tam daw ni. Men unin ay tang sepejidahin program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Awiha kenap Tuhan, pesok kita melaan te jaka alang sang nayani. Lahu lagu alang meka belasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan Roman Juk, hati lagu amai menitam lim pesuklaan

0: nigak bataman lah.
1: Lan Amenda hindi bara. Asa buka bataman, mangkunan slap.
2: Buka bataman ne. Aku tak gerik kulak batok. Behen ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya. Ya kida.
1: Asa untuk jilangnya. Kena slap ne.
0: Kamak dah hinap. Ya mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurem antam ne apa sih? Kamu kuang.
0: Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Kitubo dua abar. Kempen pinyodar pasal kerajaan nipu dang talian atau skem patut obo pidoras bayar obo orang di kawasan dua pasar. Iti ngan yang lidung komuniti so pinura cyber di makin ayuh bituna dua pemuda internet di moh makin pagu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nang sijaka ngin pinyodar patut ido sijak bitumpu di kawasan pasar pagih di takah dau ngirusu pisua Persatuan Sindok Sama Dua Guru PIBG Persatuan Komuniti Dua Rukun Tetangga. Raka itih biguna saat ngin penorang terus nutur ratus di morot bikusi penorang bonar sok mangsa skem. Norang Robis Turup, Datuk Sri Fahmi Nang, Suruhanjaya Komunikasi Duoh Multimedia Malaysia, MCMC, moh nai pimitia saan kadi 476,500 mengnum kandungan sodang internet. Itih yoreh pimitia di abuh nai tajoh ni anuburan ni nog onu sumie ngelibat bogo masam pinyalah. So dikiyang inoh, taruh 102,100 taruh PI kandungan PKI judi online, sementara 120,000 taruh ratus mengduh ado berkait kandungan nipu. Facebook rekod kiang kandungan di Kasun Bogo Bukadi, yoh noh 27,100 mengrimoh kandungan, bitunda 2 TikTok, 50,642 kandungan. Cadangan kadi Akta University 2 College University

Okey, jadi nak cek ragu semua ngomiti salau ku kami lihat penyanyi Freddy Thompson. Jadi selamat ngomi, selamat bersama lagi atau dan ngomi anupa titi ya atau perlu anupa temui cahaya pukul pagi pagi dan segmen ya dengan dia pun atau bersama. Jadi kali ti atau bersama lagi mendingan tengah ibu sobra pengaji tu by FM Toyoh pagi ti. Ada lebih sambringan ada ngapi menu adit na pari satu part kroja. Terima mutokan lusuk orang beda doge pak suku mana. Terima kasih sebab pergi buka stesen radio YFM Toyo. Tetap pergi jadi dengan pingin buringan di ngumiti. Salam beringan menunggu bori. Selamat berehat ke nuduk seberingan. Okey, jadi saat pengisi segmen to ngumiti. You know, pukul 9.30 2 pukul cu ngumiti. Tari sama-sama ngucit abar ngumi. Seterusnya pukul cu setengah ngumi. Aku ada berkongsi report gaya nu di ogi berpura hadap Office Meteorologi Malaysia. Okey, jadi seterusnya dan pukul moy ngarau miti terus sama hal lagi ngoji ta program yang nak program kata diri jadi buat saja program nanti atau terus lagi berhibur dengan ceragu pimbul di mahu kunci sana sana so beringan anda kenyong segmen nanti pukul pri yang ngarau menjadi harap so berapa ngoji di lagi ngoji seran radio YFM doyo ngomiti terus berhibur terus bersama aku lagi jadi yang ini untuk berhibur lagi dua ragu penghibur seterus sebaya tu ngoji bar pukul 9.30 ngumi turun banyak begosok Ursula Stephen jangan di wifi mudah ya gerak bersama.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asik, Punpunaga. Jerebu di Sarawak, Skura di Mai Gadung, Dr. Up Anduwati, kas pagi. Soul of Borneo, identiti Sarawak adikirin ke Lestarian Abang Terun ke Batan Asar. Kerja nipu drum talian kempen penyeredap guna dog kapah ke Sepa Pasar. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren dan Dermegah Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sekura di Mai Gadung di Sarawak, Dr. Up Anduwati kas pagi, bitunda nga jerebu di pusat perusak kualiti sebak di kawasan nana. Darang so Opis Pendidikan Ri Sarawak Kidanang, Sekura ana inah di Gadung Kucing, Padawan Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Sri Aman ka Lubu Antu. Opis anak Kidanang tetap kirana ina rakap jaga-jaga yang kerindung atau seramat penyihat ke kebajikan anak Skura saman warga Skura. Sedana tipu pin-up Skura anak, sesi belajar ke ngajar soaren redog mansang yang netu anak Skura dapat belajar. Perungun 140 mai kawasan peras dogata net di Sarawak yang tipu sondi anubran Ogos neg Mija. Kiang anak bersengan so report So ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC. Menerang so lembaga semua asar ke Abang Terun Sarawak Kidanang, perungun 7,256 kawasan peras Dognaten di Kalimantan, Indonesia. ASMC menegenang jerebu Soris Kalimantan Barat meret ke kawasan Barat Sarawak. Kawasan peras ke jerebu jaka pejuru bertambah di kawasan Adi Udah Sawu, ka rega ngan risiko jadi jerebu mutas buat. Ngana Sarawak kada repiju nura jerebu yang kudu-kudu andu, kambai har sau dede bitambah di kawasan Bat Sarawak. Sedanana Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Kidanang, gaya sebak saman kiang kawasan peras adi bege di Borneo, dapat teban jerebu rebisi di Sarawak ka Barat Sabah saman wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Kidanang, analisis tunduh model-model penyijaka gaya andu kirenang, seteden minggu ati sebab jaka Poso Tura Selatan. Ayah kita sakati dalam Facebook Met Malaysia. Sarawak dan Piju kakat identiti jadi Soul of Borneo, kelestarian Abang Terun, Batan Asar ke Pimudip Masyarakat, adi bisindek nga Abang Terun, jadi penyedar ras resati. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, hubungan di asal manusia ke Abang Terun, dapat doktinga sobatan asar ke tanda asar di Sarawak. Atik menegah jadi atak yang kakat penyekembang ekonomi rais. Ngana Sarawak menegah tumpu di penyeguna tenaga besik, saman jaga Abang Terun, derem nurak pengubah gaya andu saman takah peras ong, adi dede bitambah. Atik renetu penyekembang adidob mansang beramahnya kelestarian Abang Terun. Ayak dan sakati tipu ngarem gala Soul of Borneo di Kuching Bipaut Rami Jub Prima Sawa Kaum Kerja Nami Asia Pasifik Pata ka Pata Travel Mart Adi Patpupri. Dia soana dalam perkenangi Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang Kerja Nami dah ke SBKI Terun yang merawat pak pengalaman yang ngaten Batan Asar masyarakat ka Pimudip Ngera. Pikirannya jadi penyedera Sarawak drem terik penemi so drem ke separis. Ayanang identiti Sarawak dapat dokinyam so music tanda kraftengan pinguman saman tradisi masyarakat adi piju dok jaga so dawai. Elemen ana beramah ngarimah atak kerja nemi Sarawak ane inah Batan Asar pengembaraan Abang Terun pinguman ka festival puan ka CANFF.

0: Piju dinge nga aga, kempen penyereda bikait kerja nipu drem talian puan ka skem berguna dok jebeke sama dok kapah ka spa pasar. Rakahana yang kerindung komuniti so susah cyber adi dede bitambah, bitu nak ngapi mudah internet adi dede kena. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Kidanang, rakah katuh penyereda de patut ka estumpu di kawasan bandar ada. Berang masam program berguna dok mansang, so penyesua kaum pimas ka guru PIBG, kaum penduduk ka rukun tetangga. Rakah anak berguna yang ingin penderang radus ka masyarakat, adi saman bikutung pikara adi sawak jadi, so mangsa nipu drem talian. Nerang rebis terap dingik Datuk Sri Fahmi Kidanang, Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC, memitik 476,596 kandungan drem talian dokadi. Kiang ana ina so tipu sondi anu beran Januari neg mija adi biket nga berang masam sara. So kiang ana tau 102,100 taruh perupi kandungan biket nga judi drem talian ka 120,152 dinge biket nga kerja nipu. Facebook rekod kiang kandungan nipu adi sekesan bigatung adi dok mite dok kadi ada ina perungun 67,105 kandungan kadok tunda abda TikTok nga 50,642 kandungan. Cadangan kadi Akta Universiti ka College University 1,270 di AUKU berguna dok netap nga undang-undang adi bau. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Anjak Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Kidanang, undang-undang adi bau berguna bituku nga penyekembang ka penyeguna skura taka bigatung madinati. Atik menegah berguna negap autonomi universiti dalam parat pentadbiran akademik ka beranja. Proses penetap akta bawana menegah bikait berguna nakit dokano. Sesi libat urus berguna dognai beramah nga institusi skura taka bigatung, warga akademik, mahasiswa, pihak industri ka pihak adi bikait. Sama dok tumpu ina repeal and replace, ia netu meting penyikurang undang-undang ka tadbir urus. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah mendeg di Kuching Anduati yang kerja merawat tui taru andu ka Sarawak. Pimendegi di Padang Beron antara Beza Kuching arung pukul semengdi 45 minit isa-isan dok kamat pada Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngara mati ayah resua beruman sengarem adi dok ngatur di ni buah hotel di Kuching. Sepagi, ayah jaka remetah ke Masjid Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah di Teluk Melano yang solat Jumaat saman rami kuka Masjid Ana. Ngaku kemas gaku ribasa pun-pun ni. Jerebu di Sarawak sekura di Mai Gadung Dr. Ep Anduati ke sepagi. Soul of Borneo, identiti Sarawak adikiren kelestarian abang terun ka Batan Asar. Kerja nipu drem talian kempen penyereda guna dog kapah ka sepa pasar. Ati ada agah, so YFM berdia adi dog nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: selamat ngumi, selamat berapa lagi atau dan bis on air. Ngumi ti atau dia sama-sama dia ngojit. Nisit pasar kerja Purwarada di bangatul dia nak incek tirit anak COVID. So kupu meremeh bau.
1: Kupu benar saya nak ugi suka Purwarada. Jo baik ku kai tangan. So logar rada eso abok baja mano 50 ke 60 kai ku ni guni. Masih naik ku ge nok adin. Bab ku dek kerja kot. Kerja toya sewa COVID sok udur. Sewa jo ribu sung pi ya. Wat aja le. Ti sok dingin sok julau. Kepang atin. Jo ngi dek ku baru ku songon kai semong tongon kai ku. Semong tongon. Mo nganak di semong tongon ti ya. Cuma log dua potongan, log dua potongan, cuma log lima potongan. Main lagi lah tuh dia. Yang mana kadang kita ini batinnya, eh cuma dah kuat ni. Kadang-kadang mini kodaan, balik cukup ni. Mini sok ringan ku kodaan. Pengen apa ringgit, cuma ringgit mit ku kelela aku mita. Dek ku kira lagi kelas tu kena. Ini pas suka aku naya. Yang ku makan anak buah aku sana uwe. Baru ku naya setiap belanja aku, wah teh ku boleh kerja pasal noh je. Kerja saya. Mogi pun sewat ya. Tiko nang ino start rada logai baja ni guni 60 nga. 60. Angka log loga enog loga baja din mo 200 robi. No kuna ino tiya ino. Mo kuri sewat ya. Adi lagi ince jeki di kati di majaku. Iyo le ayo pi petani amono adi kati ndu aku kati ngajaku. Ngaja puluh ngaja kena bok kege banyak banyak ngaja pok kege suak ya ngaja aku na mau pandai na nunak iyo je kisah jawa tu mau suak kamu muka bin ku pak ku nana asyong ku je naik je sebab dek kerja itu kot hari wati wadu hari ku pelurian naik je ku juga nak kau tahu je ada memang ni suak ni tu hanya tu bit buat na dek berkali-kali na tiada sebab boleh buat ti bah masak nut je tuap je babak no ilwati ni naik pun ilwati dah ngasong ku mangku dah kena ipak lagi dumia no papiang ku bego yol ngaja lik ngaja ku tuan jeki ngaja ku orang naik nge iya naku siap ngaja ingan ini aku yo boleh so deh hayo gitu ngaku deh hana
0: ino tiya tomo sama-sama ngocit bis on air Kerja Purwarada di Ogi Bengatul di Kupua Meremeh Bau bersama duo Encik Diret Anak Kopit. Selamat kumi, nak tak dapat bau di episod di Bokot.

Sebungasna pun pun aga. Jerebu da Sarawak. Sekolah nan semeng daerah tutup anuti dengan pagi. Souls of Borneo, identiti Sarawak nyaga Hong Tarun asal dengan batan asal. Nipu secara online, pidaras ngatur kempen di kawasan Sepa Pasar. Dengan ti agah de puno. Sekolah nahan semeng daerah di Sarawak tutup anuti dengan pagi. Keadaan Jerebu taruh mangka kawasan ti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak menang sekolah tutup di daerah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Sirian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu dengan Betong. Opis di menang nutup sekolah di langkah nyaga penyelamat, penyihat dengan pingkua anak sekolah serta bala guru. Sekamuh timpu sekolah tutup sesi belajar dengan ngajar di Remin, era tunah tinan anak sekolah pisilung belajar. 104 perumahi tarun sahu ada Sarawak masu ni anuboran mahi neg anu nyanun. Kahiti ngajah report masu ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC. Limbaga sumber asal dengan ohong tarun Sarawak menang 7,200 mahi perunem tarun sahu ada Kalimantan, Indonesia. ASMC menang Jerebu masuk kawasan baat Kalimantan Barat digarak neg utara merut bahagian barat Sarawak. Keadaan tarun sahu dengan Jerebu bingkali terus bitamah da kawasan tarun mudah sahu timpuh gaya anu lagak tuhai dengan risiko Jerebu matas baat. Sarawak bingkali masih dog Jerebu kudu-kudu anu lagi. Sekira tarun sahu makin bitamah de sepa kawasan Sarawak. Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menang angin ngumoi masuk arah selatan serta akhir tarun sahu de Borneo ngaban Jerebu dengan Johor Pintubek makin kurang. Lebih lagi de Sarawak dengan barat Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip menang analisis model ramalan gaya anu paling bau petunjuk angin ngumoi masu selatan jangka sekamuh minggu siti. Napidanti da Facebook Med Malaysia. Sarawak kirangakat identiti jaji Souls of Borneo. Perintah ngajak nyaga uhong tarun batan asal dengan gaya pimudip inya ratus lebih senduk dengan uhong tarun jaji pinagap negeri. Premier Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, misia lebih rapat dengan uhong tarun asal didapat tubuh masu batan asal dengan tanda kaum ada Sarawak. Sarawak numpu minanti naga bersih serta nyaga tarun tuan timpuh nura pingubah gaya anu dengan datuh pimaras dunia. Napidanti de malam gala Souls of Borneo de Kuching. Majlis natur timpuh nyamut ulang sawa ke 75 gerumpung pinami Asia Pacific Pata dengan Pata Travel Mat ke-40 PI. Jaga Masuti Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Pinami kaistakat pasal destinasi Pinami. Lebih numpu nak pinghek belajar batan asal dengan gaya pimudip inya ratus. Pikarati pinagap Sarawak narik Pinami masu abi binua dengan binua sepa. Namanang identiti Sarawak dapat pitunjuk minan muzik, tanah, kraft tangan, pimaan serta adat asal kaum dog pisilung beda balata bau. Rimu pikara bahas Pinami Sarawak sence batan asal, pengembaraan, uhong tarun asal, pimaan dengan festival,

Pisilong dengan aga. Kempen supaya ratus gagit pasal nipu secara online atau scam boleh pidaras natur ne kawasan sepa pasar. Langkati tinan pijoho inya ratus masudok tipu secara online. Iti seh makin bitamah kes, wang lain internet makin paguh de kawasan sepa pasar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang ngajak semua inya ratus sadar kai setakat numpu de kawasan pasar. Akhir program perlu tunah de peringkat kampung bisama gerumpung ane amang dengan guru serta guru PIBG gerumpung inya ratus dengan rukun tetangga. Tipe berut kongsi kisah batul masu mangsa dog tipu online. Dato' Sri Fahmi menang Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia MCMC minta pituhun 476,506 mengenam kandungan online. Kahiti bagi timpuh ni anuboran ini neg anu nyanun ngelibat ahi kategori salah. Masuk kahiti taruh 102,100 taruh perbi kandungan bikait judi online 120,000 taruh 100 mengdua lagi kandungan nipu. Facebook ngerekod paling akhir kandungan nipu dog pinta pituhun senenceh 60,100 mengrima kandungan dog najah TikTok 50,642 kandungan. Cadang nyigan akta universiti dengan college universiti sewas mengperi juprundi auku perlu tunah kerangka undang-undang bau.

Okey, jadi nanti lagu penghibur atau Ngarawiti Andi Pataru I Love You So Annoy J. Kira supaya dua mas mau ngamin ni tada ngarep kor cu setengah ngarom. Okey, jadi ngan dinoh kerep kor si dia IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara di agi berpeluang ada Lembaga Sumber Asli Dua Alam Sekitar Sarawak setakat pukul 4 gumi tie IPD Seria nombor mereka jadi takah paling gitu sehat ya noh moh rekod 202 bacaan IPU eh. Jadi seterus Kuching rekod 100 perempat ya noh di takah hidup sehat Samarahan 100 Maipuru Seriaman 170 mai seterusnya Lundu 100 moih pro taruh terbeduk 175 menjadi ino di antara kuasa nah dia yang rekod takah itu sehat setakat pukul 4 gumi dia jadi dan penorang opis pendidikan negeri Sarawak pun memperuah nang uniti dua hati pagi ya noh lagi sekolah riak betul ya noh di watas Kuching Padawan Bau Lundu Serian Dua Semarahan dari sesi ngajar dua pembelajar di Bori ataupun PDPR dia bernai supaya pembelajar tetap ketubu belajar jadi itu sendiri arahkah ataupun perintah jaga penyelamat penyihat dua pengidip anak sekolah dua warga sekolah. Ya pukul 2:30 ngarum ti aku ri abkusi dudu sebrengan hari pota gayandu di ogi beberapa ada ofis meteorologi Malaysia. Jadi sebab ini atau abkusi ti ngaji terago pigi bor atau seterus ngarum ti abadi ngi bor sebrengan lebih sampai di grup man ti kaiti ataupun ogi aru agati orang raya sebab mid peluang apa di ramat ti sebab dari abuh orang pedadog. Waktu kemudian, Sadi dan kereta tiga itu, Sadi ngejit siaran radio. Dengan yang saya dah nunduk-nunduk ngejit siaran radio by FM Royo. Ngejit ragu-ragu pinggul di mahu kenyusun sana sobringan ngarau biti. Jadi harap sobringan terus ngejit siaran radio dengan nyuang segmen dari pukul pre-e yang ngarau. Lagu pinggul tak seterus cawa pinggul tip sosia. Jangan di by FM Royo, gerak bersama.

0: Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samang ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini di rempuno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, jadi ja kata sama-sama hangibar jalur gemilang atau kata semangat patriotik kata. Hari ini kita tahu kurem kursi dia reporter Gayang Du di Ogi Bapura ada opis meteorologi Malaysia Santipo semong 2 jam. So pukul 4 ngumiti laki Gayang Du saat ngumiti ngejaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu topat. Ia you know, di Kuching, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Ia you know, kawasan di Buah Jerebu. Ia you know, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike. Seterusnya Gayang Du ngaruh mitia yang nanggi jaka berlaku ijan di kudu-kudu topat yang di Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang kawasan di nanggi jaka berlaku Jerebu yang Seriaman, Betong, Muka, Samarahan, Sarike, Tuoh, Serian sebab puah so barat daya raju semong nog 20 km ni jam jadi seterus bergantung pin raut ya no ni no gandi point rimo meter jadi seterusnya suhu pikirian 24 no ga taru 24 darjah Celsius. Jadi atau terus lagi berhibur dengan lagu berhibur atau seterus cinta tetap nak nyoma lagu itu sana beringan di TKIT aduk dan pemenu pada Ika Bori aduk agak terima pasung menu harap daki siap pemenu ingan ngarobiti harap selamat atau ketepat di tujuh ingan tetap gengi pertubuh di orang raya tetap ke nuna atau orang raya.

Okey, jadi Rutin Ragu Pekibur Cinta Tata Bandar Nyoma. So, penyanyi Malip Tarang. Jadi, sama dengan Rom, terima kasih kepada Ronald Dennis. Okey, di game sama Rato ada Facebook YFM Doyo. Yang nak selamat kami andu ke semua geng-geng awak dengan pengapi ke YFM Doyo. Harap semua sehat-sehat selalu. Okey, sama dengan Rom, duduk Nurul Artika. Yang nak selamat kami andu pengapi ke YFM Doyo. Harap kita semua sehat terasa nanti. Salam manis masuk JB. Request ragu dan apa-apa. Moga tu main ragu. So kepulauan Epis Band dia. Okey, jadi sama dengan Rom menuduh Peter Kilan. Sama dengan Rom menuduh Johnny One. Yang nak selamat terlamat andu. Lain kau cerita ragu. Joget najikan ini. So penyanyi FBNM. Okey, terima kasih tiap tu sama ngojit. Okey, sama dengan Rom menuduh Christopher Muni. Yang nak selamat kami andu. Okey, terima kasih Mac Terrell sama dengan Rom Ruth Merrill yang nak selamat Umi DJ tugas dua sebab pengajit YFM Raya di daki-daki sejauh gi ini apa su beringan harap sihat dua perbagus sejak itu ada keadaan cuaca di Bejebru Adin ayo jatuh benar gaya untuk jerebu mungkin ada perkara di berguna peluangnya ruah sobori RO sejak lah di bori. Okey, jadi seterus Paul Sekin yang nak selamat ke Bandu dengan selamat dengan Cam Peta selamat dengan Rom menuduk Puan Nyimoy berapa bau lagi tu pagi atau berapa lagi jadi komite pun berapa lagi Mary Salim. Okey, terima kasih Durin Gobes di sama Roto bye-bye konten Bogo Sino L pun sama Roto Nur Azira Azira yang nang berapa lagi selamat dengan Cam Peta geng-geng awak dengan pimpinan setia YFM Daya dah kenal aku ini Babi Mah Binua Dah Hujan request lagu masuk Peace Band moh kata main nanti Derek Asen terima kasih Wellington Mai di LA luan tu jadi seterusnya Simoni Karong. Okey, yang ini nah. Terima kasih Bobo duduk sepringan tetap ga semangat tetap ga setia tetap ga nyukong stesen radio YFM Radio sentiasa ga on radio jadi harap radio on ke nyuak segmen tu dia sekarang lebih puasnya beragi bersama lagi dua pengarun kaib tugas so pukul pri yang garau nanti nok pukul semua turuh turuh pengarau mendang segmen yang garau pawan ragu pikir betul seterus tu joget dia joget dan cuikan so penyanyi Fabian M bersama dua Bibi.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti oge bongatur di koda acara kemuca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Oge artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut oge penampilan khas pemain sape di umur Bongdosawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami.

Cantik ragu penghibur Dayang Bojah Borneo so penyanyi Jackson Boso Negara Supaya Doa Mas Mong di minit lagi ngari pukul Moi Hanganom. Jadi aku ada pukul video yang kedudukan pinggan dan saat Sukma ke 22 di Selangor di Unity Memorat ke Onua ke Nuam daki kondijen Sarawak mo di tangga ke Rimoh setakat itu ngarang 25 mas Mong Moi Perak dua taruh peru dua gangsa jadi susu ju peru dua pingat jadi seterusnya teringat setakat uniti yang no tanya nudu ada yang Nur Sariza moh soona pingat gangsa dan sukan akuatik terjun di meter papan ancar kategori dayung kita tanya genudu etnia tutup jadi seterusnya tanya genudu Mira Yumna Sakira di soon pingat Perak dan sukan akuatik terjun di meter papan ancar dayung kategori dayung ya jenah memenang pingat itu saat nanti itu seterus tahniah agen itu awang Sarzan Nasrin bersama dua dayang Nur Sazira moh soon pingat emas dan sukan akuatik terjun taruh meter papan ancar seirama campuran ni yang kena dua anak atlet atau ti jadi di noh tadi antara atlet-atlet tembok di ogi seorang pingat saat acara di anuiti jadi dengan dino hasta bibo lagi dua ragu bibo seterus ya noh tak bergoyang dangdut ya ngoji teragu dut kedut goyang dangdut so penyanyi semua kulinas.

Okey, lagu menghibur terbunga Andua Ramisa Natasha Jago. Jadi Adin mo hubukur mai hangaro metia jadi ngan dino jatuh sama-sama dia ngojit program kata diri ya na bahasa selako are di berpuruh ada menyusun ada apa nabi te Angelin Impor. Jadi ngan dino jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Halo, Demia, kabar kita kuai. Hari ini hari Demia aja kita. Hari yang hari diri kata diri selaku. Kata diri Bidayu selaku DYM Bidayu. Ingat kita program kata dirinya DYM Bidayu channel 106.1. 106.1 ataupun kita muih nangar gua kata program dirinya di RTM Klik, make handphone nah, di RTM Klik. Jadi program kata dirinya ingat kita tiap hari Kamis pukul 8 malam. Pukul 8 malam tiap hari Kamis ah. Jadi batak-bataki dengan buka radio, buka handphone kamayah dapat dengar program kata dirinya. Amin diri meh kaupaat nah medik lalai menjadi orang ingat-ingatlah ke bahasa diri, ingat-ingat ke kata diri. Jadi hari ini kan ya rami kami ke studio. Kami lima mianak ya ni. Lima mianak. Paling tuha kami di sini ialah The Enet. Enet Swell, lampat di kampung Perunak. Apa kabar The Enet?
1: Ratu.
0: Sehat tau? Sehat tau?
1: Sehat.
0: Dah ada selalu kita kasih ya?
1: Baru pertama.
0: Pertama kali. Okey, terima kasih The Enet. Dah pencen buat tak kasih tau.
1: Tau lah.
0: Ya, aku lagi sih ya, Cikgu Meeng. Meeng yang orang masih muda lah, masih bekerja. Cikgu Meeng yang seorang ialah yang penolong kanan hal awal murid di SK Holy Name Rukam. Selamat datang Cikgu Meeng.
2: Terima kasih.
0: Anda punya berita sekolah kita hanya tahu.
2: Sekolah kami okey je.
0: Okey. Sekoknya orang dah biasa kami santri sialah. Nak lain nak bukan Cikgu Roslin Batu yang bekas pegawai, bekas guru besar juga tapi masih aktif dengan di selaku. Patang Cikgu Roslin.
3: Selamat batamu lagi Cikgu, repo diri batamu sebaik bayar di sia.
0: Okey, ada mana kabar kan ya?
3: Oh, repo lalu diri masih tarigas. Diri masih repo bahasa baya-baya ngan kamaru-kamaru ngan anak-anak diri zaman kan ya lah urak makin maju diri pun makin mansang juga dap kehidupan kehidupan diri.
0: Puji Tuhan di masih selamat tahu masih sehat. Anseko lagi anak lain bukan seorang tak kenal juga di Londo lah. Ya hanya bekas guru besar juga di SK Jangkar. Ya, Cikgu Guem Nojeng. Matang Cikgu Guem.
4: Terima kasih. Kerana dah jemputlah untuk bersama dan kumpulan ini hari ini. Mungkin aku rasa pertama kali lah untuk recording ataupun untuk bakomo ataupun mari pandangan rencangan lah untuk perkara macam inilah. Terima kasih kepada YFM Bedayo. Untuk kali ini, terima kasih.
0: Okey, terima kasih Cikgu Guem, terima kasih Dak Net, Cikgu Meeng dan Cikgu Roslin lah dapat menjayakan program kata diri kan ya. Jadi topik Andi mau bakat kelakar harinya adalah topik bahasa selaku. Bahasa selaku, kata diri selaku. Mungkin bahasa selakunya namanya Amerika Upati lah bahasa diri. Kalau angit bahasa diri, angitlah bangsa diri. Jadi dirinya menghidupi bahasa diri selaku supaya anak dia muda-muda kemuda diri ambas sekolah ke jauh supaya pandai kata selaku supaya ini bapak E yang ngajari ialah mai ke Cikgu Roslin.
3: Angkualah niat diri sabanari walaupun jamai diri maju mansang diap ke bandar diap ke nagari yaklah diri keupaan ke kata diri. Ya, meagilah kamu dakkan ya bila dah disalut-salut ataupun dicampur-campur dengan bahasa-bahasa Malaysia, bahasa English, bahasa Mandarin, lalu bahasa diri pun dah lalu bercampur aduk dah lalu anak lalu anak ada dengan asal. Jadi kualah diri arinian coba diri mengataat ataupun mataki anak-anak diri lah cucu diri kata-kata asal diri ngan selalu diri make gi are ya zaman kami gi kenek-kenek are jamai induk bapak kami selalu mataki pangaruk jaring mataki kami jadi kan ya memang dah anak agi ku nangar kamu dak nyabut ya ale ribeli ari nyabut ataupun di nangar kata-kata ku.
0: Terima kasih. Mungkin cukup meeng jamai pendapat kita pasal ke bahasa dirinya jamai penyambutan kita di sekolah ngajar bahasa selaku.
2: Okey, untuk bahasa Salako di terutama di sekolah kami lah di SK Holinem ko ia baru di ngajarat di ko lah tapi memang penerimaan ko batu dari ambak di induk bapak tapi anak-anak kenyan kamanya kat ne terutama slang-slang diri ko memang mau di dibatoi agi. Oh. Sebab slangnya ku ayah dah angit bah.
0: Oh. Hmm. Okey. Oh, mai dah net jemai kita pernah pakai tak pasal diri pasal dirinya.
1: Pasal diri selaku kata diri.
0: Oh.
1: Ku hana diri macam anak-anak anak-anak kan ya anak nahui kata di yang ngama-ngama wanduh-duh bah.
0: Oh, oh.
1: Asal kata di asal ku. Kadang-kadang ditanyai anak nahui nya.
0: Hmm.
1: Kualah ya kalau diri misi mau belajar kata diri mau selalu kan bertemu dengan orang tua lah bertanya dan mengatakan dan mengatakan dan mengikutnya dengan tanya lah nang tapi pun kesan bayi tanya tapi pun sambau nanya nang
0: sambau
1: mereka sambau nang
0: mereka sambau ada ingatan nama tapi pun sambau pamerik sambau kau ke yang mak gare baca nanya capek kau apa yang cakup gue mana faham cakup gue pasal bahasa selakunya kita mah dia mah kampungnya dia mai.
4: Okey, terima kasih.
0: Saya kamu muda-muda diri lah.
4: Allah. Bagi aku bahasanya adalah satu identiti untuk satu bangsa diri, satu apa? Kumpulan etnik diri juga lah, di ayapan. Kata Selako ni sama banyak juga lah satu menunjukkan identiti etnik Selako. Jadi diri kak dimai diri bertamu ngandangan asal nang Selako. Amai kupaan lah berkata Selako.

0: Cina kawin Melayu katakanlah. Jadi mungkin anak-anak diri kota ini mungkin kupaan bahasa selaku diri dia satu daripada sebagai ibu bapa selaku nanti sebagai anak semada ibu atau bapa ama yang ayah pan akan selaku kawan anak diri supaya ademnya anak diri kota ini apabila keluar tamu kan supaya diri selaku nahui lah kata selaku nahui lah ya identiti anaknya bahasa selaku dia aku agak ya iban dah jagoi lah demnya lah Cina ke Melayu tentu apabila kata aku oh ya nan Cina oh ya Melayu oh ya iban ya aku apa jadi satu bagi aku lah nian kata selaku kata diri ni lah selaku nian ada satu identiti untuk menunjukkan bahwa diri adalah tulin selaku lah ada maksudnya atau ada kumpulan kuah lah.
1: Okey. Nah, kuah lah. Kan ia akan terima kata dalam telefon. Amelah kata me habis campur selamat am, selamat mare au, selamat nurun kadangan au. Nah. Ha, kak kuah kalau make WhatsApp, WhatsApp lah make kata selaku au.
0: Au lah. Ha.
1: Gunaanlah bahasa diri ka. Okey, kan ia di kata selaku. Yang pertama, kata selaku dirinya mungkin di rumah diri banyak bagian rumah diri dan anahwi kemarinnya buta macam padanya buta ikan rumah diri damia bahasa diri bahasa selaku digunakan rumah kedua pakaian diri pakaian diri pada bahasa selaku katalu makanan diri makanan diri selaku keempat mungkin manusianya bagian manusia manusia jadi yang penting apa boleh nyabut lalu ke kelima pakakas sendiri maki damia jadi yang pertama yang penting ialah rumah rumah kan rumah di selaku di arek bantang kan bantang je diri kan dia disabut dah anak dia nyabut bantang rumah bantang rumah panjang poi bapa lepas tu teh bantang poi dah anak lagi bantang untuk rumah panjang jadi sepatu teko bantang poe au jadi dalam rumahnya entai contoh empat di ujuk lah pantai kak pantai sami kak sami pangarong kak pangarong big di big bagian big lagi big tidur di big entai kan darawat naik ada dapur rajoho au cikgu Rosli namanya naik pak darawat naik namanya darawat naik.
2: Kalau diri agi are nyabut rohat naik ku adik kualah diri muangan selagi nak tapayat selagi nak anyo yak muangan naik yak diri ngangkut ai selagi nak belek
1: tabak ngau
2: tabak
1: ngau tabak
0: anoi
2: jadi dikualah disabut rohat naik sebab ku nya disabut rohat naik tempat ai ngotai ditontok tempat ai ngotai dikumpul. Jadi diri nasa angan diri ke dami akan dirohat naik ku lah.
1: Cukup meh ngedagi nama kita ada mah bagian rumah.
3: Bagian rumah.
1: Oh, bagian rumah lah tay.
3: Bagian sami lah.
1: Sami. Nama ya sami ko.
3: Sami ko jadi diri kan ya ruang tamu je maki.
0: Masalah.
2: Salah pas tami ko lalu pangarok ngau.
1: Pangarok.
2: Pangarok ngau diri notok karohat naik tay.
1: Oh, nama kapi kau. Mas Sami.
3: Mun jamban ko teh jamai.
1: Joho. Joho. Joho iri jamban. Oh dah ni. Joho.
4: Au doho
3: jamban. Dah nak lalu kami nangar perkataan ko. Dah ringkat kami memang.
1: Bagian rumah me agi dane. Tai dah sebut rohat nai Joho Sami pangarok me agi.
4: Dapur.
1: Dapur. Dah me guna dapur yang nak selaku.
4: Dapur dah lagi perapi.
1: Perapi.
4: Ada dapur mesti ada perapi. Jadi kan dia ada perapi.
1: Dapur ada dapur kita ada perapi. Perapi apa namanya perapinya tempat teh.
4: Tempat di umpan kayu.
1: Nyeman kayu.
4: Kayu di pasuman. Nasi masak nasi.
2: Nuk kami di arek di kuah lalu nyambungan kalau nyabuat tapi puan ke para api jari ngangati ya.
1: Mak ragi tapi kuah ragi.
2: Tapi ragi lah. Jadi dipenganlah ke para api kuah supaya nyangat. Agi pun kalau jukut di panggang di anek kuah demia di damia kademai di panggang di
1: tuup.
2: Tuup. Dipuan di kuah. Kira-kira macam patiais kami dirikan ya para para api kau nang ini.
1: Oh, nane juga supaya tahan nama.
2: Tahan nama. Ya kan dia asap. Tempatnya dia asap kuah hangat ada. Jadi juga kau lalu tahan.
1: Cukup.

0: kue lagi naik ke rumah?
1: Nah, ke rumah ni yang kurang pasti lah aku dah punya rumah
0: para tapi para api bapa hau
1: hau dan para dalam rumah
0: para yang atas lagi
1: atas lagi dam dambe
2: anu tas macam di
1: ceiling ceiling lah kalau kata
0: kan ada ceiling hau lotengnya sama
1: loteng sama
0: para jadi dam aku guna paranya
1: hau dam aku guna para ni kan
3: tempat diri tidur tempat diri nyoar nyorat nyorat
2: tidur juga di ko
3: jukut nu kami kai arek bau kami dari diam kaparo mengan padi.
0: Aduh,
3: bau ku ada mea tujuannya supaya kalau ada kayo barang gi arek bakayo urang gi arek bapanya mun lah munyau dapat batapu bau bangotai dia ku gunai kan sampai kalau
0: bau gotai kosong ke besi padi
3: bau ku anak uga nya besi padi satangah lah kira satangah jadi di kami ko lalu dah kami babu nak mabun bamudaan lalu batapu main cintapu kadap kanek ngotai ka bau ko
1: bau
3: nang ko lah kapara ko kalau
0: tahu kapara atai
3: kapara ngotai apas ko kami ada musim banjir banjir kayo tahun 2003 diam kapara ko gak lah kami batidurat ni kapara ko tegun dia ko gak pula gunai dah janji dah moden dikit ba dah anak babau ko tai dah dapat yak tidur
0: kapara ko tai kami bahaan nak
3: kapara
0: naik ke rumah
3: bahak naik bahak wanang kayo lalu tahun 2003 ko.
2: Rati para ko ada batangok lah naik kak kaya.
0: Ada.
3: Kami giare je kita bukatnya batangok pak-pak rumah ko ya kami naik.
2: Oh, au de kan bapapat. Papan ko asak mantinya naik ke atas.
3: Pene-pene ko ya
2: pene.
3: Ning kojok naik ke atas naun. Nang cukup pane
2: gak memang anak
0: gak parak jarak parante ya
2: parante memang anak batang khas lah untuk sak naik di kako
3: kuala pamane diri gi are jang undang sadok cukup pane pas ku diri ada pante nami kita pante ya memang pante
2: pante ku yang kuna hui sak diri bajamur padi engko ke bajamur lado
1: jamur rat lah.
2: Sak jamur rat.
3: Di pantai ko lah biasa ada ba panguang lalu yak muru manuk bila dari ada ba jamur rat.
2: Okey.
0: Pantai ko tahu. Dari pantainya semua rumah mesti mau ada pantai kan. Sebab kalau nak pantai nak rangkap rumah ko jauh orang kau. Jadi dan yang paling penting ke rumah di selaku ada mialah. Ada tai dabik, ada sami, ada pangarok, ada rawat naik, ada pantai. Demi yang paling penting ke kita lah.
3: Tingaat.
0: Demi untuk tingaatnya. Demi tingaat internet.
4: Tingaatnya dapat narak di rumah diri. Kalau diwang dibuka, kau aja tingaatnya dari rumah pun tarak juga.
3: Macam jendela lah.
4: Tugas saya kan tingaatnya. Tapi yang lain.
3: Jadi tungkak.
0: Tungkak.
3: Atap.
0: Dua jenis tingaat.
2: Atap. Bukannya ke dini.
0: Bukan. Tingaatnya ke atap. Aneka. Ya tingaatnya ada tingaat sami, tingaat big kau. Jadi tingaan sami ki arek lah. Kami ke Belmah Bantang dengan sami. Ada dua cara. Ya pakai tungkat pun ada juga bukan kapo kan pakai tungkat. Ada pakai bebaur. Ketarik. Tingaan big pun ada juga di tungkat. Jadi kan ki arek kan. Mari nepan bat tungkat tingaatnya masih betidur lagi nya. Serumah nobok kan. Sedah di tungkat tingaan. Dah dua hari lah teoraknya ko. Dah mi dah masuk rumah he. Mungkin jamai kita garip. Cik Roslin yang rumah nobo. Nang dari rumah nobo rumah salaku. Ada pertingkat lah kita ko anak au.
3: Anak kami pertingkat ko lagi are tapi ko alah tai au di pejawat di bobok nuk kami pak dia pejat tingkat ikut dia atap dauk mel. Dapat di pejat tingkat sendiri anak makin tungkat lagi.
0: Ko alah tingkat nak. Aji tingkat dengan sami kan. Tingkat big ke big. Aji tingkat yang selain daripada narangi rumah cepat jauh dak tai kan. Ya tanda mun rumah urang ko ya nabo ya depan batungkat dengan neap mari depan duhani rati urang masih tidur ataupun depan namanya bau sahalah ya tingaan ada lagi yang paling penting anak ingat kita kalau rumah ki arek tangga yang paling penting ba
1: nah tangga
0: anak ba tangga jamai nak kita menyingkubok tangga jamai tangganya tangga rumah banyak-banyak jenis jamai tangga rumah kita ki arek kunandang ya.
3: Rumah kita tangga rumah kami gi arek ba tepok di nepok kayu buat kami di tepok
0: tangga tepok lah
3: tangga tepok. jako lalu di bari ada yang dari anak api naik ke
0: nah ada yang tai nah kemudian ada nah nya ada dan nah. Ada nah nya tangga ada nah nah ada aja kan
2: nah wi gi napat juga masa tangga gi ba ada are sak nangkapi naik naik kita enggak kuhantai lah
0: nak ada au apa cukup gue mana akan rumah kita buat tangga hari
1: ada memang ada tak tepak kota memang ada buat ada memang ada selain daripada aku titi gua ada buat ada juga titi nya barang sungai
0: rumah itu rumah yang tadi
1: tak ada rumah memang ada agak ada
0: ada ada tangga udah ini tangga au
4: tangga tetap lah
0: tangga tetap ada tapi kan dia ada kan dia ada macam-macam tangga au tangga batu udah ada tangga tepak udah kurang makin kan dia tinggal tangga mana ada main kok tangga pakai papan.
4: Papan.
0: Tangga papan. Rumah dua tingkat. Ini kalau teng teng kan. Nah, tangga. Oke, tangga udah pintu. Pintu. Pintu jamai ya, pintu.
2: Pakai sodok.
0: Pintok pintu
2: jamai. Ada sodok pakai dipusing. Cek kau desak nutup ya, sak muka pintu kau.
0: Pansodok.
2: Ada juga lah.
0: Pansodok. Kita tulis pansodok, namanya ya pansodok, mana namanya pansodok. Masa ngajar ke muda ke muda. Pansodok pintu. Namanya ya pansodok pintu Jakarta kan dia. Ensel. Ensel
3: yang nyodok dia,
0: ensel. Ensel. Ensel sak repetan. Pintu, ensel. Pansodok kok.
1: Yang pansodok pintu. Pansodok pintu.
2: Kunci.
0: Kunci pintu, wow. Kunci pintu.
3: Tapi ya, kami gi arek je kita make tangkun. Kita tangkun yang muati ya gi. Udah disodok kotai di barek tali disodok ngan tangkun lagi.
0: Main tangi pintu kau.
3: Main tangi pintu supaya
1: tagap lah ya.
3: Supaya nya tagap.
1: Tak keselamatan lah.
0: Nang gi arek au pandai rang gi arek. Jadi pintunya gi arek pingat ada pintu kopak au. Ada pintu papan, ada pintu gare di pijawat. Nanglah kalau tokoh hei. Jadi kebanyakan pintu papan, nah pintu big, pintu papan, nah pintu. Jadi ada lagi bagian rumahnya.
3: Johor
0: kan ya, saya sebut namanya.
3: Jamban.
0: Ya, kan ya, oh, kan ya. Karena nahi kamu tak nyebut tak Johor kan. Jamban jadi. Mai banyak jamban rumah kita jadi aku. Jadi mau dipraktikal lah kau cikgu. Johor kata ya. Okey. Pengaruh muda. Nahi soyok. Sayok mana sayok?
1: Sayok.
3: Sayok kalau lebih kurangnya macam satu big big kenek lah macam ya
2: store
3: lah lebih kurangnya.
0: Sayok kau.
3: Isoyokan. Jadi anak juga sampai semestinya cukup kuah satu tempat, tetapi ya satu macam perbuatan disoyokan. Jadi di satu sudut kan, di macam
2: kaitok lah, kaitok rumah.
0: Kaitok apa di sebagian dalam rumah katai di pijat cambik lau, disoyokan, soyoknya
4: untuk bikinik jadi
0: bikinik kau soyok. Tapi di soyoknya bukan dalam biko, di pijat kawas dinik. Badi dengan dia sendirinya soyoknya.
2: Pintu empat di dalam rumah ke kawas rumah.
0: Pintu pada dalam rumah.
2: Pada dalam rumah pintu
0: ada rumah konya soyok ya demi ada ikan ya kirai big tambahan nak kau aulah aja sini sabik soyok yang tai
2: tidur juga lah bik
0: kau tidur ka soyok
4: tidur
0: misalnya di ka banyak orang tua lagi hari di soyokatnya dah tua ya konya soyok
3: nangkat lagi jamai beza nangkatnya ada muka soyok
0: nangkatnya tempat anak kau kasaminya tidur tempat teh semak matingan kasami nangkat nawi tak nangkat nangkatnya
2: ke bantang kau ada gak nang angkawas kau sa saurak gurik
0: kau nangkat lah
2: ayah katel lah kirai
0: nangkat lah kau nangkatnya tempat diarekan di selakonya ambini tidur kabik ambujak tidur ke nangkat atau punya tidur ke para ke para tidur eh saya ambujak nggak tidur kabik dah kena nenek kau diarek kena sabut bah nak mui ambujak tidur kabik ngebijak mesti terdudukan nangkat au kasami kawas
4: kepara
0: aja kuanya nangkat nyampaikan dia lah
4: aku angko, udah biasa tidur kepara
0: nih nah kepara au aku pun kira ngebijak terdudukan kepara juga
1: Asal ngakil lah tene. Asal ngakil lah tu kepara.
0: Kita nasah rumah kami hari.
4: Tapi cikgu yang nangkat ni biasanya orang ngujak, orang ngatak dulu di keluarga.
0: Oh, kalau orang ngatak
4: kadang macam dia ngaki bersunat, mesti mau dia kan nangkat.
0: Oh, kan nangkat. Oh, bersunat dia kan nangkat itu
4: ramai. Memang dia kan nangkat. Dia tiap ani. Oh. Karena suah aku nang orang bersunat tidur ke apa-apa.
0: Mesti kan nangkat.
4: Oh. Mesti ada penangkat.
0: Macam orang beranak tidur ke barat, dia tidur ke amben.
4: Andin, andin beranak.
0: Amben, tidur beranak. Amben.
2: Ayah yang kata lu gak ke?
0: Kadapur, minta orang
3: digaya
0: beranak. Saya badia, ngambin.
4: Ngambin.
2: Sejenis kata lu gak ke?
0: Sejenis kata babahau. Orang beranak yang anaknya dia ke dapur ke? Selama seminggu lah, saya badia kan? Ngambin. Anu ambini ngaki nangkat.
4: Nangkat.
0: Nangkat. Kalau amben lagi semacam, sama kat nau?
4: Amben.
0: Au.
4: Amben yang katnya sama kan, mbak ambennya.
0: Asa macam makan ke amben kan banyak baba di sisi papan di pejawat ko. Jare di duduk makan mbak dapat ni.
4: Ko kalau diri ane depan ku dah aku raku dah
0: makan. Topan.
2: Topan.
0: Topan. Topan.
1: Topan. Bukan amben. Au
0: topan, nah topan ko tai.
4: Au amben yang tai topan. Tempat amben yang pernah ku tai amben.
0: Amben. Au dari makan ke topan.
2: Topan.
0: Kan topan berapa makan nau?
4: Bukannya pejawat.
0: Pejawat papan. Ko topan nau. Tempat makan topan. Haji, kalau dia nang top. Nah kata dirinya nada, tapi anak dipakai kan agak jarak makai ya. Dah hampir ke pasar mai makan dah nyewa ke makan ke hotel dah nyewa makan ke hotel nyempis ke dewan dah makan ke meja
4: Allah.
0: Ke kampung dah makan makan mbak main dah main ke
4: dewan ada meja ada
0: tupe makan tupe aja saya jemput dia
3: salah satu ku agak satu diri kan ya macam contoh balaku nanang ngajar kamu dah au bahasa diri contoh heriknya putarenyek bahasa di tarinya bu tarinyeknya anak-anak diri nyabut dia tarinjeng. Jadi ejaane ngotai dari sedikit daripada ngan sabutan nih. Dah anaknya pane nyabut kata salako yang betul ori tarinyek.
1: Sebutane.
3: Sebutane dia jadi tarinjeng.
0: Tarinjeng.
1: Tarinjeng.
3: Kadang hidung pun.
2: Hidung.
0: Okey, beda bagian badan nak ni lagi. Kadang kita nyabut tai. Bagian badan di manusia kan. Tai disebut bagian rumah. Kan ya manusialah. Okey, tarinjeng tai. Sakit aku dengar pun ke kelas hari ku ni tarinjeng jar kamu dah. Tarinjeng. Hi, yang mau dihafalnya nyebut tarinjeng. Hidung jar.
1: Hidung.
0: Jadi tarinjeng nyen bahasa dirinya nyen banyak bahasa diri ngan serup anak serupa ngan bahasa orang kan macam jadi terenyek ngan tai lain kan
2: yang unik kalau, lah
0: unik
2: lain dari bahasa lain
0: makan yang sabaya kan makan nak jauh tapi terenyeknya unik je mai unik ke unik betul
3: eh unik
0: lah unik. Bahasa orang nak ada nyebut terenyek jadi macam penerapit diri pun kali kini ada pandainya kata selaku yang banyak macam. Coba sebut terenyek.
5: Terenyek.
0: Terenyek ya mana? Ia nyanda hama dah 13 tahun pak dah kami nyan. 14 tahun dah aku jaya. Jadi aku cukup middle mula-mula. Kak aku dah berancang ko dari DJ selaku nyan. Jadi yang ya angatak kurang jaya ya kita nyarami udah. Nak cek boleh nama calon don YB sampai ku rami pengulu dah ada kasih ya pengulu uang pengulu ketong dan benani jadi ya kami nya dia DJ lah jare nyebut kami DJ jadi dah 14 tahun dah jatai kan dah kami di sian start bulan Mac tahun 2013 aku di sana tapi anaknya tiap hari lah sebuan sakai kadang sebuan dua kali ya ya punah panik kata selaku dia keneknya kan dia ada 14 tahun nah tapi masih cantik au. Okay, sorry ya.
3: So ada lagi bahagian badan yang dari sabut dak mata salah kuen gangguk.
0: Gangguk kemai gangguk.
2: Kemai gangguk aja. Gangguk kan kada
1: pokok kada di bawah gangguk ni lah.
0: Yang gangguk kan. Gangguknya banyak bahagian ba.
3: Dak gangguk diri ada jiah, ada anek kode me ada mai jukut anek angakinya
0: ada banyak
3: pati suara jerok kan
1: ya karokok
0: anek karokok ganguk
3: karokok ganguk
0: karokok
1: karokok
3: ganguk
0: karokok ganguk ngaca gua karokok ganguk jadi karokok ganguknya adalah kontrol yang nguasai mea bahasa suara diri kan. Jadi gangok mea lagi susah je buat tarinya gangok mea lagi
3: babak
0: mea babak.
3: Babak, tapi khusus juga kepada binatang lah. Kurasa anak juga kadiri manusia, anak dari nyabut dia babak. Babak kau mungkin dari dalam bentuk anek parut kau kali parut.
0: Bagian kayo, bagian parut
2: rayo.
3: Babak manuk
0: jadi. Jadi dah gangok, tarinyek, babak dan lagi bagian badan manusia.
1: Buuk, enggak buuk kali
0: sabut.
1: Sabutannya
0: sakitnya beda. Buuk. Tapi bagi orang luar, orang lain nyaman nyebut buuk. Kalau kagok tarinyek ngentai hidup udah susah.
2: Kokot.
0: Mot.
2: Paha.
0: Dan bagian tubuh kemudah manusia. Makasih yang belagu kalau tak belagu.
2: Tarinyek. Tarenyek, mata, hidung.
0: Kak kua?
2: Bahu, tuut, paha.
0: Gimana pantun ni? Pala langgar dong. Gimana lagi?
2: Kepala, bahu, tuut, paha, jari.
0: Ada lagu, ha?
3: Lagu. Head, shoulders, knees, and toes lah, jari giare.
0: Kepala, bahu, tuut, paha.
2: Sekali nak taringoku.
0: Taringoku.
1: Di belakang tari kepala.
2: Sia, tege.
1: Di belakang tege.
0: Di belakang tege.
1: Di belakang tege lah.
2: Tege di sia, gangguk kadap.
0: Tari ngogo di sia. Tari ngogo. Namanya tari ngogo. Pelik juga namanya tari ngogo.
3: Sebab dia membantu diri untuk ngogo lah.
1: Sebab tari.
3: Batali, jadi tali mea.
1: Sebab spring ya diko.
3: Spring ya diko. Pane juga orang giare yang nyabut iya.
0: Tari ngogo au.
3: Tengkek mata.
0: Tengkek mata, mea tengkek mata. Matanya banyak kan? Bulu mata, tengkek mata. Mea lagi. Begek mata. Mai bagai mata, mai tengkek mata tay.
3: Tengkek mata.
0: Nih, bulu ramang.
2: Tengkek mata. Tuak ngenyen nak.
0: Tuak ngenyen.
3: Tengkek mata.
0: Atas tengkek mata, kau bulu
1: ramang.
0: Bulu mata.
3: Bulu mata. Bulu mata yang
2: atas
3: tengkek mata kata.
2: Beber eh.
0: Beber mata.
1: Apa nutup mata?
0: Mata kan aw. Beber mata, tengkek mata, bulu mata. Bagai tay.
1: Bagai mata.
0: Bagai mata. Mau banyak bagian kau temukan mata aja.
1: Dek sebab mata aja kau.
0: Mata aja. Mata. Mai lagi. Hidung punya kau ga batang hidung, bulu hidung, bak hidung. Okey, banyak kau kepada manusia tai. Mai lagi manusia. Kalau manusia tai selain daripada badan-badan tai kan, dari manusianya mai ya orang lain ya manusia memang dari nahwilah au. Nahwi juga tay di nyium, di nanang, di nangar,
2: di nyame,
0: nyame, makai kokot, nangar makai tarenyek, nyium makai hidung, nanang makai
1: mata.
0: Pakira apa pikir?
3: Ke otak.
0: Ke otak. Okey, otak dari dimana otak diam?
2: Ke kepala.
1: Kepala.
2: Tangkorak.
0: Mau tanya kamu dah dimana bawa kepala, dimana bawa otak? Ada otak, ada otak, otak kepala tuut, otak kegiatan. Otak dari kan, jadi manusia bagian-bagian manusia dari kan, ang selalu ditanang lah buuk, tai tarinyek, mata, hidup, mot, paha, angan, tai kokot kan. Jadi, okey, ditingat doh kuah, dari pindah ke pakaian dari manusia, dari selaku lah, pakaian dari selaku. Dari dah ke rumah, tai, udah ke manusia, manusia eh. Pakaian di selaku kita mah pakaian diri. Andri selalu diarek pakai.
2: Kain,
3: kain ngarek.
0: Kain, kain doh, kain. Dah mah apa kain nanti?
3: Kain pakaian yang dipakai babah ping dari pingak ke babah. Ke babah sampai ke untuk ke kerobok.
0: Kerobok. Kain lah. Kain yang pakai anak. Apa yang pakai kain? Bini akan ngaki.
3: Amin. Tapi kalau ngaki kuah pun ada pakai kain. Disebut ya pakai
2: palekat.
3: Jari-jari.
0: Palekat. Palekat. Nak bawa tak palekat? Yang mana pakai palekat?
4: Palekat. palikatnya depinya warna lain palikat ko macam kai
2: tu tapi kai warna biasa
4: kai palikatnya ba lain lain dek nani
0: petak-petak
4: kontak nah jangan
2: corak palikat tapi gak kai ku gak
1: bakal nang memang ba petak-petak lah selalu ya
0: petak-petak palikat angaki make palikat ambini make kai ngau
3: tapi nu ambini kaiknya di pasintok di pasintok angakinya angaki di golong-golong anaknya di pasintok nah angko beza cara yang make ya
0: sentok ngatakan sentok
3: pasintok nu ambini di kaingan pijat ke pasintok damai tapi mun nu angakinya di pat jakwa lalu ya golong-golong angko beza cara pamake ya cara ya make
0: angaki di sin di golong-golong di pat di golong ini di pat di sintok
3: nah di pasintok nah pasintok kaitnya kait ni jadi
0: okey kait ni apa lagi makan di selaku
2: dah macam kita tak kait ni mah
3: kait
0: ngarik nama kait ngarik
3: kait ngurak ni arek biasanya warna hitam warna kait gua jadi pakaian dari ngan ambini ngan biasai ala apa sabah habis tuut lah kait ngarik gua jadi nyanyian ampare anak ngaramus ke kurobok biasai kait ngariknya aba-aba tengah-tengah
0: ada kayaknya apa bunga-bunga ada kayaknya macam-macam di balik juga lain nana
3: anaknya biasai warna hitam yang kaitnya hitam
0: kait hitam kalau kait ngarik lah kau kait ngarik ada lain lagi cikgu gue mudah nanya kita pakaian pakaian di manusianya kalau tadi pun kait ngarik kait lah baju kan
3: baju Bandung ada jadi hari ambini yang baju Bandung baju Bandungnya anaknya ya kubaya lah tapi nya hampir-hampir macam kubaya baju Bandung kokote yang anak-anak ngaramus sampai ke
2: suku lah
3: ya ke sukunya baju Bandungnya
0: baju Bandung
3: ya anak anak di pesen ya pas pesen kubaya jakwa anaknya pesen jakwa ya macam kalau lebih-lebih kurang macam baju Kedah je orang giarin ya orang kan ya
0: baju Bandung
3: baju Bandung
0: baju Bandung kalau angaki
1: kalau baju gayang kok jema ya
0: baju gayang.
1: Gayang anak bokokot kok
3: baju papang baju buik papang jare kami
0: jakwa lah buik papang kau baju buik papang
1: yo papang kau
0: tapi baju gayang jangan kau tahu kau rabi habis aku apa
1: habis
0: kan dia kau baju apa teh
1: baju gayang
0: baju gayang orang bayan baju gayang
1: selalu
0: orang bayan tahu orang baju gayang makai orang bayan
1: jadi pakaian untuk lelaki aja lah kau
0: kan dia dah pula vest kan ya.
1: Vest ya.
0: Tapi ada yang betah baju diri baju gayang lu diri au.
1: Au gayang lah.
0: Baju gayang, baju vest kau ingat. Ame mai vest ku tai, mai baju gayangku ja ko.
3: Baju gayang. Pas ko amnu ambini pakaian ambini ada uga sinodong.
0: Sinodong.
3: Sinodong nian tujuane adalah dipakai di kepala. Satu tujuannya nyantai untuk nutupi diri daripada angat macam diri ambus akakabon diri basi nodong nutupi angat tupi ujat supaya anak anak kana ujat angat lah dan kedua sinodongnya satu uga aku nandang kabatoat ne sinodongnya ambini kalau nya basuman macam kan ya chef make tupi chef tapi kuah sinodong kalau di salako praktikan ya make ya memang batu pananganku sebab kantai mencegah dari segi kebersihan mah.
0: Sinodong. Tadi sinodongnya dipakai waktu ambini lah. Ambini sinodong kau. Ambil sinodong untuk tayin pusat kabon keraja lagi. Sinodong bahanyikan. Ya, ingat kita bahanyi ke bewak ada kutenang ke sinodong.
3: Jadi yang kau gak urak di are ada bahasa sinodong pakai kasombe. Kain merah ya pakai yang pejatkan sinodong yang bali kain ela lah kain ela jadi di are bah.
0: Kain dapak
3: kau. Jadi yang kau dipijat sinodong. Jadi kan urak kan ya kebanyakannya pakai kain biasa dipijat sinodong. Kain batik ko dipijat jadi sinodong.
2: Sepatu teh kain ela ko lah ang dipijat sinodong.
3: Betul. Kain ela ataupun
0: kain merah kasombe juga ada.
3: Kasombe
0: kain merah. Okey, nu ambil ni sinodong. Kalau orang laki
1: Masongkok.
0: Ya sah. Main masongkok. Tingkok. Tingkok.
4: Tingkok. Kain merah kadang-kadang
0: kain merah enggak tingkok kau. No ambini teh sinodong. Kalau no ngaki tingkok. Ya arek tingkok. Sinodong ngan tingkok karaja kan ya. Masih kena, masih ada orang masih tingko kau.
4: Masih ada juga orang mau.
0: Oh, mandambini ku masih ada, tapi kalau tak ikannya ada make demai tidak mai. Make nek kepala kau basiman kau sip kau.
2: Sip.
0: Ada adanya demai, tepat kata adanya demai. Basiman kau apron.
2: Apron.
0: Demai aja apron jadi selaku.
3: Anak giri gi arek gi anak make apron badri jadi anak lah pakatan
0: kuasa. Tetap jadi anak.
4: Tetap.
2: Tetap kamu dah. Tetap kamu dah. Untuk kamu dah biasa kamu baby lah.
4: Macam tetap juga bertani.
0: Bertani tetap.
4: Tetap lah
0: yang kamu dahnya teh sana kamu dah diikat kuasa. Tetap.
2: Tetap.
0: Tetap. Tetap. Angkotai tetap. Tetap betali juga nyari gantungan kategori.
2: Oh, ada nggak dipakai
1: dia? Ada untuk orang memasak langkau.
0: Kemudian
4: kena kita memasak.
0: Sana yang kota ini mah sutap.
2: Tutap.
1: Tutap.
0: Kota itu tetap nyantai. Ya, kak diikat kemudian kena kan.
1: Sutap.
0: Tutap. Tutap yang tutap ya re.
1: Kemudian
0: tutap diikatan kategorinya nih
4: dari tali. Tutap juga.
0: Tutap.
2: Memang sak. Memang sak basuman lah kuare.
4: Alah, ya basuman, ya, ya basuman.
0: Kan ya ada
4: apron pokok. Supaya anak foto pakaian diri. Ikun kau pun anak.
0: Ingat tutap kata ima. Ingat lah tutap apron diri. Makai tutap pokok kita basuman lagi judi. Makai tutap makai sinodong. Ingat program diri Eriko batu. Sayang anak-anak panjang gambari. Oke, kata ima pakaian muhadi selakukan. Tapi lagi, andam-andam lah dengan jarak-jarak ditanggarkan ya. Sinodong tai. Tingkok tetap namanya lagi pakaian diri anjaran dimakai ani nyebut kepada pada kepakaian diri manusia namanya kirai kalau pakaian tarian kok kan banyaklah baju kan nyunte namanya lagi manibi sama macam-macam kan kau pakaian aksesori kok namanya aksesori je selakunya perhiasan kan
1: perhiasan
0: pakaian perhiasan tau. Oke okay, ditinggalkan kau lah pakakas nanti. Kan dia dipakai ke pakakas di keraja. Ini pakakas di keraja.
3: Jadi pakakas di keraja satu walaupun ia bukan dipakai ya pakakas keraja, tetapi tapi ia selalu jadi bah jukut yang diri tabanan. Contohnya ambini nabanan kandi, tangaki nabanan tarape.
0: Terape kandi.
3: Kandinya nambini biasa dapat kandi ada handbag lah jadi kandi ikan ya, sabut teh di kuala topok sampo di kuala na karap timaku di kuala kapur rokok sama ada di kuah kacip sama ada di kuah angaki nyan jadi terape kandi ya pun ada aku nandang angaki nyan pat terape enggak tapi terape
2: paling
3: di pasar lah bukan lagi di
0: Dienso
3: kau Dienso
0: dah tukar tokohe lah
3: tukar tokohe
0: tapi terape demi terape kita di garek bodoh
4: terape garek di anik macam manik kau dek kayu di pijawat
0: kuit kayu kau.
4: Kau kuit kayu di kuit anik kau. Kuit demi ini kuit.
0: Kau dap.
2: Sama jat tali kau kali.
4: Kau jat tali.
3: Tarap.
0: Tarap. Demi lah dap me kau di dalam terapi.
4: Kau anak sih kena rokok tapi rokok. Kena timah kau rokok. Api api kores lah. Cuma yang panane main penyampa. Kena kuantai kau kerake gua pina kerake gua.
0: Kan dia dah ambil ni dah handbag kau.
2: Bun terapi di meja tempat di kuit kayu. Kau temun kandi kau jamai.
3: Kadi kau di ayap kau ngan biasai di ayap ngan pandan ataupun rungkan sake. Jadi ayap ya ya memang kan dia ada ke pasar dia dahurak moden kan kandi nyantai. Tapi ya ada batutup kandinya ya ada dapat dibuka ditutup uga supaya nya anak tabelak dia kau lah anak tabelak rati. Jadi janganlah kandi.
0: Okey Cik Solin kau kajar rumah kita ah. Bajar menjat kandi kenjeri dengan. Apa yang padanya kandi? Jadi kota pakakas.
2: Ada segi lagi yang kumu naya. Ya ya kanyok ni kau deh. Ada batali ke ujungnya kau. Digolok mun menganak barang kau digolong. Kau diikat pakai tendamnya.
3: Angku lah disebut saipe.
2: Saipe
3: nya khusus untuk mangan baras apabila diri ngonyok undangan diare diri kalau urak ningan kalau urak ngana diri nabanan baras ya ngonyok undangan kalau dengan bagawe ke kalau dengan ada memeang macam sabut urak ngan ya kenduri lah. Diri pun ngonyok undangan ngan baras nya tai. Undi di tamaan di puangan kedap saya pek kua diikat bato-bato. Jadi aduh diri puangan baras diri pengonyok diri kua kedap kadap tampat dengan ngumpul ya di rumah kua, kua diicak lagi. Anak ya kan ya, jadi urak giare memang cara dik rupai dengan pas super rupai ya anaknya sangat environmental environment friendly lah kira jadi maksudnya ya anak pencemaran.
2: Jadi saya pek kota ini diicak lagi lah kak dia.
0: Kada di bari atuh dengan barasa kota diicak lagi kan.
3: Ya diicak di saya pek aku saya salah.
0: Saya ada dua kan. Saya ngonyok tadi, saya te saya pek beras sungguh hau. Beras sungguh te beras di Suman, saya ge beras poe. Beras poe di Suman poe. Jadi miti dua te saya pek eko.
3: Jadi macam nu inu kami are mun beras sungguh ya saya pek nyan balantan. Balantan maksud te anak bawarna. Saya pek eko memang
1: putih.
3: Kalau nya beras poe ya akan make di bawarna. Berwarna
0: ni so, ekwa. Berini itu asa.
2: Kreatif, kreatif lah orang jarek ya dapat mezakan.
0: Belantan kata yang ada warna beras sungguh lah.
2: Dapat ya terus pengan ke tempat beras sungguh ya kuah.
0: Berwarna warna biru, warna merah jarek. Popular warna kuah kan. Warna biru berarti beras kue, repoe dan area au orang jarek. Yang mana lagi? Ada lagi? Angge arek-arek digunakan anak jarak digunakan ya lah. Digunakan ya banyak, mana digunakan ya lagi.
3: Aku gi arek matakik kita paling rutik bila aku nabanan ngan inukku ampus nonton ke rumah dangan akak dangan mare akak mare muangan pengonyok ngotai aku memang sigat-sigat lalu ngamasi saya pe kami ngotai sebab dah inukku ngingati bila keedah akak jare mesti dikomosi ke saya pe engkau digolong di tabanan puak jadi bagaimana jamai diri ngantai amat patuh ke orang tua diri. Ingat dari kapasatne onyan jere nyan disia, anyan disia. Ingat dari kapasatne maka sampai ke kania lah. Jadi arak ni enang para nak coba kamu dak kania di Batakia suruh hak basa ko. Sehingga nak bertamu ke tempat urang dah anak dah susah di namua iagi.
0: Okey, diri pindah lagi di atas makanan dirinya lagi. Makanan diri. Kalau dia selakukan saya, kalau pegawai mesti mu ada wajib
2: tumpi poe bontok
0: okey kalau macamnya lah
2: jaru jaru sama makan bontok sama makan bontok
0: okey jamai mah do tumpi do jamai tumpi nya kita nya pandai numpi
3: tumpi nyan sabanare adalah satu ya kue juga identiti salah ku juga tapi di samping kua di ia adalah satu jara gi arek kan diri anak bacop diri anak bacop diri jadi anak bacop cop sah lah jadi bila diri nonton ke rumah dangan nah, si anek kua bakawin bagawe kawin jari si anek dan si anek du ia
0: ngojek tumpi
3: aku nyan jari ada aku ngojek tumpi arek. Jadi sah rete yang watai diri ya.
0: Bakawin. Nah, surat kawin lah
3: ngatai. Surat kawin ni ngatai diri adalah sebagai saksi dah ada ngojek tumpi. Jadi itu istimewanya salako diri nandang aku maratiat masa diri gawe karidim. Urak gawe karidim kalau bukan bansa salako ku nandang ya nyuapan tumpi ko sete. Tapi salako dikojek. Dikojek di suapan. Suapan sedikit-sedikit.
0: Bagi-bagi. Tidak anak masukat cakai.
3: Anak masukat cakai, anaknya makai gigit. Anak. Itu beza salako.
0: Kalau salako mesti dikojek dong.
3: Dikojek sebab memang dah keturunan diri are tumpi dikojek. Okay. Tak tiapat nanang diri makan. Jadi aku nyan rutik uga nanang ikut amat sako.
1: Aku sebagai identiti ya lah.
3: Identiti salako.
2: Kalau saya dikojek au.
0: Kita mana aja brand salako lah.
1: Aku bukan salako itu.
2: Okey lah lain kali.
0: Mudah
2: keparat.
0: Nah, kita bontoknya dia mai, kita ujar bontok.
1: Nah, bontokku adalah baras semua kan. Untuk dia pet daun satu daun lumia
2: minyak.
1: Kak ku di Simandambu. Nah, kemudian kalau ada mah bentuk lah kada masakan.
3: Di ranap. Anaknya terus di Suman sebab ya kayaknya karas. Nah, kuala sari nanang kualiti bontok enggak kadang-kadang ada bontok dengan karas, ada bontok ngelamut, pas-pas saja. Jadi angkualah kualiti ada di kuah. Jadi kadang-kadang kamu dak kan ya bila montok panen ngepet-ngepet sebab puan masih kuah.
2: Anak di kojek,
3: anak di ranap. Suman. Jadi ia kan lain, memang tetap
0: rasanya lain. Saya lain now. Oke. Tumpi udah bontok mudah kan paling kan talu paling benar poe.
2: Poe.
0: Tumpi poe bontoknya untuk selaku pegawai mesti wajib ada kan. Kalau kita pegawai mesti ada cukupnya, kalau anak kita nak pegawai aja mai ke.
3: Si diundang.
4: Macam itu poe. Macam tumpi entai pun kadang-kadang di kunanang dengan orang inu-inu di deba nya nupi tepat beras di ko mesti di balik tumpi.
0: Batai au.
4: Au mesti ada tumpi.
0: Di ko tumpi do boleh makan.
4: Kania pun muin, kania pun selalu go kami.
0: Oh.
4: Ada patumpi. Ada mai mari semangat demi beras semia. Oh,
0: semangat para selamat beras padi lah au.
4: Au. Tumpi ngutai banyak ane.
0: Senapa dimakan tumpi satadi bandam parasat nau.
4: Au, lah parasat.
0: Apa parasat nanak ni? Nama tumpi ada apa parasat? Emang apa parasat?
3: Apa parasat ko adalah ane ko de tapayat. Tapayat kene untuk diri muangan baras. Bedap pabarasan ku ada aling.
0: Aling
3: ku lah ku dipejawat dari tempuruk nyiur ngan di paubak ni. Baubak.
0: Dami akan di paubak.
2: Si baubak.
3: Baubak. Baubak ku jadi bila di nyenok padi ku angku ada di sentimental value way ku. Sebab diri anak akan nyenok kasar. Sebab kalau di senok kasar bobor kan. Jadi di akan senok sia ditabat ane iko. Puan iko. Jadi iko arah di nanang sentimental value urang tuha diri gi ari. Dan bila diri muangan aling diri iko samula kada paparasat nyantai mesti diri timbus lagi.
1: Isi lagi.
3: Timbus bato-bato parata. Jadi ri ku lah ri nanang. Kalau urak ku karaja ngait contohnya karaja ngait.
0: Baceboran lah.
3: Baceborannya baras. Anak ratanya.
0: Oh ya nyenok aja. Bau.
3: Jadi di ku diri mikiratnya
0: ada sentimental value wow. Ada sebab lah kena aleng dari tabok kau pa udah. Punya kualanya au. Jadi tumpi poe bontok talu macam kadoh lah au. Jadi dudi sambung lagi. Mungkin masa dari mungkin ada cukup doh di berhenti di nangal lagu di selako. Kalau lagu kania di nyangarwe jongga namanya ke ataupun pan lagu sirani pet ke sape ataupun lagu daya gantek ke au. Oke, terima kasih ngan kita ngan adang sebaya-baya memajuan bahasa diri selako ke studio kania. Jadi ingat-ingat petaki dengan lah au. Jadi kata diri selakonya akan disiarat melalui radio YFM Bidayu tiap hari Kamis pukul 8 malam. Hari Kamis pukul 8 malam. Hari kalau pakai radio tadi channel 106.1. Pakai RTM klik tekun dengan cek Google dan hawi lah. Jemai pakai RTM klik muka ya. Tarak lagi. Terima kasih dengan cek Google, KNET, cek Gumeeng lah. Nyan orang-orang biasa lah nyan. Tiga Roslin. Lebih-lebih lagi dengan YFM Bidayu lah. Empat nerapi dari aji senapatnya dari ucapkan mea kae cepat mea jari urak nganyan buan lapan nama lagi nyambut hari mea hari kebangsaan kan hari kebangsaan dari mau ucap lah mudah-mudahan negari dirinya negara diri Malaysia aman makmur maju Perdana Menteri diri Premier diri semua urak nuri nyaga negeri dirinya supaya diri mea maju makmur segulai sejalai jare ini aseng ini awam. Terima kasih.

Okey, jadi dia tiada tambah sama-sama dengan cerita program kata diri atau dengan rumah tiada program di berpuluh ada menyusut dan ada penerbit Angelin Impur. Rasul menuh di nyame atau menuh ke juang segmen dengan cang peta atau saat dengan rumah tiada. Aku yang juga berbogot terima kasih untuk suara para penguji atau YFM Doyoh di okay, bersama aku so pukul nua mengumi tiada ke juang segmen tu. Jadi rumah tiada atau dapat dengan uji berita pukul peringat rumah di berpuluh ada sesuatu. National FM. Rapai nanti ingin bersama lagi dua pengarut kai petugas dan segmen ngarum pawan. So pukul peri ngarum dan pukul semua dua turup ngarum. Aku juga bagus terima kasih kena terus beringan di Yogi Paitan Salam ngana di ruangan Facebook. Saat beringan di naik pimpin ragu jadi dua support ku main. Aku minta maaf apa guna dua beringan. Mungkin rapai ti dapat gena naik pimpin ragu ini. Aku di JJ sedang ucap selamat ngarum dan kita berdapat bau di segmen dua. Nanti bakal bye-bye. Ragu piabu atau ngarum piti yang nak berdapat pada dang primo so kumpulan crystal jago di YFM bro yo gerak bersama.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan

0: Jalalin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayong kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringarom, next men dua terut ngarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM,

Raga Brahman Adi Dr. Babada Jimmy Will dengan Stephanie Bobby Cinta Ada Cina Kak Serama Ngarem Dapat Tawa Udrama Segmen Ngarem Pawan Tayan Ngarem Hati ya Ngarem Manupat 20 Anuburan Ogos 2026 Bisa mengaku Cik Berbergas Jenala Beri Pengkan Di Jelala Nanti bisa mengaku Sopra Pitu Itu Jam Di YFM Bidia RTM Kucing Ngana Nga Serama Ngarem Rebisi Di Parangan Adi Murad Mien Station YFM Bidia Mari Nati Adi Kibiran Kaya Dengan Adi Sama Ke Di Minaret, baik di tempat kerja, baik di kaya dengan seorang nama dinati, kena dalam pembendungan, dia terima mutongan, amanya raju-raju ya. Dan kena kita nak tu seramata di gedung netap, bisa mendungan seramata, dan ke tempat dok tujuh. Terima kasih ke di dengan, nanti bersama dengan ke di YFM video, sepun ngomiri aja dalam segmen, dengan cang petak tak madin, tugas aku dah bersama dengan so program netap di YFM video, dan ke pukul semua dok ngarem, supaya tidak dapat sama-sama dengan automasi YFM video, so pukul 6 Sebab kursus mandu serup ngarap Nekak pukul 6 Isan-isan spiky ya Hari pas setiap Nanti lebih cuba peraman Ngan ragu-ragu peraman Dan berdua sediakan soprang Supaya tidak dapat Sama-sama kiri Nekak sengarap Pukul simang singarap Hari pas anak Nanti lebih cuba Nemun biasa Ngan di tengah program Alina program Nateng dingin Adi dah peruah Ngan dah susun Bedak penerbit program I Alina Hazel Tius Lepas program Nateng dingin Nanti lebih cuba Dingin peraman Di YFM Bila nekak pukul semang dua Seterap ngarap Dan nanti 20 ni Minar pas pukul Peri singarap Selamat ngarep di barangan harap lebih singan adi Murahan namian station YFM Bapak dia bisa mengaku ngarep mati coba bergas di Jelala

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggosowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau birami Nai Nemuai Birami.

Raga Brahman dari Dr. Bar daripada Remix R2 Band Cinta Do bersama ada Tabana Tak Madin Taruh Pertaru Minat Repas Sepukur Peri Singar Madin atas sama-sama Haninga ya apunkah update bauh ya na indeks peak sebab apunkah IPO di kawasan kawasan di terjejas sekenang ya Sengkering ya terjejas sengajar bu di Sarawak setengah dapur kurju singarem ngarem mati ya kami terdengar digiti serian derem kami terdengar IPU di kawasan Serian Madinati ya bacaan IPU 205 juta ini sangat tidak sehat betul nak Kuching 100 taruh Sri Aman 152 Semarang 152 betul nak Serike 162 Sibu 154 Bintulu 106 hati ini 6 gedung juk gedung ya di Sarawak di kirin IPU di dah sehat kerana ia dengar di revis dengan di kawasan di IPU di dah sehat ya harap ke sentiasa jaga-jaga nak kita jaga adep ta kemudian penting urusan nak tadi nadi sepak tar dre meremin aret Engah kemana ke beringan ya jerbu bermusim mati tuna ke so menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak balik sentiasa pantau keadaan jerbu di Sarawak mai jerbu atit berpotensi dengan kesan turut sektor pelancongan revisi kemitraan naik program-program dengan aktiviti-aktiviti di sepa kemana ke tuna ke so menteri MTCP ta ikut anang jerbu hati ina berpunca so sebab po so Kalimantan ngak kena ke ayo harap ke isai kena anang jerbu hati bisa doga apankah bisa berubah ya tuna ngak diki sebab tebat isai meting apankah jerbu di Sarawak bisa bisa buat ya mai mari nanti kami tadi ingat ya bega program-program revisi rebok sewa hati bega program-program hati dok ngatur di Sarawak hati nah bisa ke teban penyegapang ya tuduh ekonomi rais kami jerbu hati berlarutan sen kering so program berata ada bitayan ke bedak manyah nyetungan terun secara terbuka mai hati dapat ke bedak jerbu RBC di kawasan di Madinati, RBC di kawasan Serian di Mahdram IPU sangat tidak sihat. Aku dengar RBC yang dengan kedai lagi biar masalah kesihatan kami dapat ya tak diadap dengan di sepak puankah naik kerja-kerja di sepak sama-sama tak cakap ni hati perengganan tak ya dengan Ahmadina tiba dengan jam tadi studio taruh per 6 minit lepas pukul perisi ngarem yang seramai ngarem di barengan adi aki bersama ke di Moral Mian Station WFM BD ya ingin aja ni tetap cuba peraman ada tak ya ngaraga peraman so bici abak kena kena ke sini WFM BD ya RTM Kuching.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks pinikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Pragi ramai nadi dan jebang ada tu pada pada Brian Aaron ngasalin ayin apa masuk pragi barangan risengan nadi rosa di mana nanti ada jebang ha ada jebang kata tu berapa mas madis ngan nadi jo so ngan berdingan ngan ha ingat nak sah ramai ya risi barangan nadi berstia mi ana station wifi video RTM Kuching bapa bisa mengaku je bapa juga sejun nala balik pun kati jenala tidak bisa mengaku so pragi nak apa kerusman dos cerap ngarap Kena gak betul nak agak ngajar rebu ya Hanwati semang buah skura di skura di semang buah daerah dog teep pukul 500 peri buah skura skura rendah ngamai peruk dua sekolah menengah dog teep sementara bikuat kuasa serta merta sengkeringang pikiru soan wati nekanus pagi 20 Ogos 2026 matina api tu nak ke ya nga keadaan IPU apaan kata ke penyakit sebab di Sarawak Penap sekolah ti ina meribat 100 juribu 500 peri peru nak sekolah rendah ngamai peru 2,700 taruh peru taruh nak sekolah menengah ati ina penerangan di doktoran bedah Jabatan Pendidikan Negeri Puan Kah JPN Sarawak meribat ke institusi pendidikan dari bawah seliaan semengebuah pejabat pendidikan daerah Puan Kah PPD di bagian Kuching Kuching Padawan Bau Ngelundu di bagian Semarahan Semarahan ngadi Simunjan ngadi Serian bagian Serian ina bagian Serian ngadi Seri Aman ngalubo antu di bagian Betong ina di kawasan Betong Dengan aku menengah keadaan rega ya di beraku di Reisati bedak ke kedak-kedak di lokasi di Sarawak ya kerana indeks penyakit sebab puankah IPU di parat adi deh sehat ngana berangan bisa ya bisa ninga puankah temit puan ada berkait dengan keadaan gaya andu nga download aplikasi My Cuaca ya dengan nanti habian handphone adi lagi biar na api mudah internet Angan apa ringan ya? Hati nak berjumpa antara sopraga Abang tak ada berisi Angan ada di kawasan Adi Kirin bacaan Apuan kah Kirin takkan Mungkin sebab Adi dah sihat Madinati ya Yang nama dengan jadinya etap cuba pemanda daftar dengan ragu pemanda Dr. Bambuda di Madi Band. Kali pasang ragu Soliza Christine nyeri-nyeri remix. Baik tadi dapat sama-sama kini agak sekarang pukul simang singarem.

DYFM Media. Ngan angin sorang ngaram rebi si dengan nadi muran bersama ke DYFM Media ngaram mati ngaram menepat ya 20 anu buran August 2026 buran kebangsaan ya buran nanti ngaku naga aku harap so pergabrangan apa naga so pergabrata sentiasa biar semangat semangat di tinta ngan harap so pergabrata lagi kibar inisiatif ya kibar jalur gemilang di minaret baik di tempat kerja baik di motokar di motosikal ngan ngata sama-sama katuh ya semangat semangat di buran kebangsaan nanti buran mai ya. Ingin berdengan aja dengan tabju pramana dapta ya ngaragu pramana di doktor bahana beda tuan isi drain ngaragu di dan ingkap sermin ripasan da tabju ngaprogram nateng dinge bersama ngapenerbit Hazel Adios.

Anak tijarago adi tento aku adi dok tebat bedak. Aini hamid nga The Vulture JP. Sama ngaram ka berapa dingin atas dalam program nateng dingin. Aku harap ngan adi bisa mengaki yang ramati dalam buat senang. Nimun adi biasa ing ramati ngan bisa mengaku yang tak sama-sama bipraman nga ragu-ragu sejaman 60-an neg jaman 90-an. Nga ramati atas pigurup program nateng dingin nga ragu sejaman 60-an. Abdul Wahid bin Haji Ahmad pan kati megah ngaden A Wahid samun Wahid Sate pigeruk karier I jadi pelakon samun pelawa. Ayah bega pelakon dalam filem lawak jenaka neg ayah dogerar Jerry Louis Melaya. Dada pelakon Wahid bien bega masam bakat nimun mutik ke beragu. Ayah agi nai ragu yen M. Isha nga Ahmad Jais. Kena soragu ayah nai ina ragu adiden sumpah setia yen Ahmad Jais. And the Antarctics ada direkod dengan suas 1967 ngara mati antara Ibi Praman bersama A. Wahid bersama ngati beran The Blue Beats ada dan seumpama burung ada direkod dengan suas 1967 Dog Beranak ngatau per Julai suas 1946 Dato' Abdul Rahman bin Hassan puankah A. Rahman Hassan ina penyanyi bi asal sok Malaysia adi temegah sok jaman 60-an neka jaman 70-an ragu I baga doperuah di stesen radio Malaysia ngas Singapura bekan suana ayah menang baga anugerah dikikeda sok anugerah adi ayah seun ina anugerah tokoh kepimpinan industri muzik ngasawak 2006 ayah ina benar ni naan penyanyi dayung jaman 60-an ayah ina datin Azizah binti Muhammad kasut dua ngerati ina penyanyi yang tibaran orkes Nirwana. Garamati atarik Bipraman ngaragui adidan hanya untukku adidau rekod ngasuak 1966 garaguati dongdai pada adab A. Rahman Hassan bisamah Ali bin Omar. Ngana ja atak sama-sama Bipraman ngaragu dong tebat pada A. Wahid bisamah tibaran The Blue Beats garagui adidan seumpama burung keripasana atak Bipraman ngaragu dong tebat pada A. Rahman Hassan bisamah orkes Niwarna ngaragui adidan hanya untukku.

Anu tejak tambah sama-sama kedengar ragu-ragu adi temegah jaman 70-an atau pijak udeng yang dua dengan ragu adi temegah jaman 80-an. Ini karera ini penyanyi adi biasar so Indonesia kat temegah so tebet jaman 80-an dan jaman 90-an. Bakat beragu ia dong ngatun badak penyanyi kat tukang naik ragu Indonesia adi dan gomblo. Album ia adi sebungas do rekod ngas so asma pri mai pujuk ngan ragu adi temegah adi dan janji itu manis. Nyebet dan Rashid Abdul Wahab metetu bagi berata adi depuan asikah penyanyi hati. Pakamai aku nyebet dan Shidi bagi berata ngatun ayah ina penyanyi jaman 80-an. Ayah sepet rekod 6 album di kikedah sok ragu i adi temegah ina sayang semuanya sudah terlambat kan Jamilah. Ngar mati atak Rek Bipraman ngeragu i adi dan janganlah menghancurkan adi medongdai beda Ahmad Nawab ngajui kamdog rekod dengan suak semampi mai perpi ngana ja atak Biju Ubi Praman ngeragu jaman 80-an bisama Eni Carrera ngeragui janji itu manis kelepasan nak Biju U ngeragu adi dan janganlah menghancurkan adi dog tebat beda Shidi.

Terima kasih lebih si angan adi babu bisa mangkeng ramati lebih si angan adi bisa mangaku dalam program nateng dinge. Pio dinge tangga ragu praman so jaman 90-an. Do beranak semang taruh April soas memperiju pro rima Ruhil Amani Hussein ina penyanyi sama pelakon bi asal so Malaysia adi mempuguru karya seni I so umur I babu mara. Ayah merekod album adi sebungas I Adi dan di kamar sepi, Diki bagi ragu dalam album mana dong naik pada M. Nasir, kati puhana ayah bi umur semang sewa. Garam hati atari bi praman ngeragu I adit megah, adi dan kawan Diki medong rekod nga sewa semang peri-peri perni. Dog netap nga semang 6 Januari sewa semang peri-peri perlima, tiberan skoin ina tiberan music Malaysia adi temegah jaman 90-an, Diki tipuhana sok perg ahli dalam tiberan nati bi umur semang mai sewa. Bagi ragu dalam album tiberan skoin, dog nai beda Eddie Hamid, Diki kedah sok ragu I adi temegah, ina ragu adi dan rindu-rinduan jadi kenangan, adi dog nai beda Eddie Hamid nga mantoba nga sewa semang peri-peri perumai. Ngana ja atapij ubi praman ngaragu jaman 90-an bisa mangga Ruhil ngaragu I adi dan kawan kelepasana piju ubi sama tiberan skoin adi teban ragu I rindu-rinduan jadi kenangan.

Anak tijah tamu sama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an adi membeda atak nating pari kenangan emba membeting ke nyami atak mesinik di penerbun program nating digi. Mai kembet atak berapa digi jam ka anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku sedian di dengan ragu jaman 90-an so Indonesia adi temegah. Adi na ragu adi dan gantengnya pacarku adi Dr. Ban Beda Nini Kalina kedok rekod ngas sawak semang pre-pro-rima. Ngana aku juga selamat ngarep ka, selamat senang ka soprek.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat denyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Raga Pramandida Nabura Naso Julian Evans Pramaso Praga Rabisi Ngan Di Bapak Bersama Ke Ngar Mati Di YFM Bidia RTM Kucing Pukul Semangat Dua Strap Ngaran Nungun Biasa Tidak Dapat Sama Sama Ke Dengan Automasi YFM Bidia Ngana Atap Juri Ngat Praman Adap Tengar Ragu Sos Sky Night Kulaan Mu Ujik

Oku de kinaman namelia lia di dongro pada generation B Ben permesa opera ke RBC berangan dari bersama ke di FM BD RTM Kuching. Apa tinggal nyami berdengan ya. Taman ka pendebana segmen ngaram pawan ta iat ngaram mati. Pukul 19 trap ngaram mati dapat sama sama akhirnya otomasi Y FM BD di pasana. Pukul 6 sesan pagi trap sama dengan ngapingarut mi ari beken trap sama ngasoper drum segmen Mekat Karim Muhas. Korab gerbangan menyenam ragu-ragu di medum en pitu itu ucapan tak bisa mah ia dengar mati ia dengar nanti rebu serama besar dengan nanti sama kunang nanti nanti dengan kerja di babu bayu beus selamat nura kerja pengenai dengan terima kasih yang suka dengan nanti sentiasa kip sama ke di YFM jadi ya dengan ragu diskusan di rumah sopra ragu seromina Graham Melvin di sini lagi aku coba bertugas di jelalangnya selamat ngaram ke sopra gue dapat dengan tak anda dapatkan dengan bertugas bye bye.

Sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Rosli Nabilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa, Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live, Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu. Dan 22 Ogos 2026, tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muay birami.

0: nyanyi baca lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.
3: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

0: Bileye gırak bir sama.
1: Influenza, da kaes aen biasa. Pae dapat jadi rebis bena, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denya dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang ta ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep ta, kemay tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTN.

0: Oh, si Nomel. Seba ni nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabo.
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabo tiya, puwan na mo nam.
0: Si Nomel, buak beninga ay. O nak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puwan na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai muda tu ya. Protek, protek. Telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyu dah kodainu na.
0: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
3: Dasal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusa dada.
4: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kaban atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis I anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ish! Nasib sepet break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik gekung hutang ngerati. Si barang nang aku gi hutang, kerja redermin, sindik gekung gi hutang. Jangan-jangan nanti nang daya scam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu scam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak netikir. Denyah udah jadi mangsa scam.
3: YFM di 06.5.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bi bu na, ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak aku tanya.
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dia taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mana?
1: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ade. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subanya man sejak pengumuman

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemono guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawat selamat nek ketepat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don witis. Keserah tudu ingan. Mitya daingan blokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil the nan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, doh kaum guys. Blokat sok pingumbak guys sa dapat ngosa doh ngatun negara bayar negeri guys. Nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys so bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat so adep guys de kerja baik kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben de bidagang atu de somon anak buah de body duh dan daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab dan mengin ingan tudu kais sen pimagu suho adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah guys da arwah sekurah sak sekawat tatan dan pemikir kalik pemane sen kemaju adepa dua kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya ngan pingukwai dua pingramat ingan. Oh sina Kudus Kais Sati Meriam turun semayang sen Kais. Oh sosok malaikat Kudus Topa ngirawan doh jaga Kais sosok umut gamut dejat sa Kais kawat taat nudu Topa. Sama Kais dagi dan soga aden ingan Kudus sa pitah ingan legna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat doh dan soga. Nginda guys on witis pengumuman da biguna kais daang apun ga sarah guys kada kais apun suanya a da nai sarah nudu guys mada guys Allah subamuat pa'a propas guys so sua jahat amin. Tabi Maryam puno ada nimit topa agi doengan Allah berakat ingan dan luk sua-sua dayung Allah berakat ga onak dan tuan ingan Jesus. Oh Maryam Kudus sinar topa semayang sen kais da bidusa da muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ka nak karuha Kudus kada da semura da adin dari aneg nagan-nagan da nyuang. Amen.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Isan. Sibungasi Punpunaga. Kelestarian Abang Terun Negap Sarawak jadi terun pinami global. JPBN Sarawak pederas pemerhati risiko harsau ka gaya andurga. Jerebu tunak musim MTCP perhati penyeduduh aktiviti kerja nami. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermagah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak peju jadi terun pinami global adi bersengan di Abang Terun ka Kelestarian. Premier Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Penyikaya Tuan Ujen, Betan Asar, Tenaga Dapat Dok Pibau, ka warisan adi dok ngaten UNESCO menjadi penyederas pita kerja nami reis. Ayah Kidanang arong 62% kawasan di Sarawak ina tuan beramanya identiti jadi Soul of Borneo. Mio di Kuching ayah nang ati menaga dokiren so penyiguna tenaga hidro, solar ka biojisim, kada so pinetap sistem pinyakut ratus projek autonomous rapid transit ART adi pakai kuasa hidrogen di Kuching. Jawatan Kuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak pideras rakah pemerhati gaya andurga ka jerebu dirisati. Pengerusi Dato' Amar Douglas Uga Embas Kidanang pemerhati bersama agensi adi bikait piju do mansang yang bedak rakah negah ka mitigasi dok tembit rebisi di kawasan risiko bigatung. Pemerhati ana ina sama risiko harsau bikaitnya kawasan tuan ka tanah gambut saman sumber pin diri sati. Ngana daratus do bitayan bedak ngurang aktiviti sepa. Dalam pikara dibikait sekura di simeng kawasan Dr. Up kuat kuasa Mijah Neg Anduwati bitunda ngajerebu adi perusak kualiti sebak. Kawasan ana inah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubu Antu, Kabetong. Pinetap kira yang teup skura puan kangurang aktiviti skura bitunda ngajerebu madinati ineh rakah adipatut. Rakah ana tebit kira di gaya kawasan takah risiko saman penyihat ka kebajikan warga skura. Presiden Kaum Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli Kidanang kedak so anak skura atau selamat ka penyihat guru menegah guna dok tebit bat. Ayenang agi guru adi dede nurak risiko penyihat bitunda ngah umur penyihat ka sistem imun adi remah. Mio di RTM di Kuching ayah menaga bitayan para guru bedak jaga penyihat perengkenan tipuh kanu pinanggong ngajar anak skura. Ayah harap kambai skura berguna Dr. Up rakah anak dok mansang ngah beterang ka teratur siani guru anak skura ka pimas merti distegar ka penyiguna yen teup skura. Opis Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak MTCP peju prati gaya jerebu adi dapat perusak pita kerja nami rebisi pingatu program ka aktiviti sepa. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang jerebu adi Dr. Ban bedak sebak so Kalimantan ina susah tunda tipu kan jejaka ripuan kan sebak poh so turak beken. Ayah harap isu anak dapat dogdura sojure di asah Malaysia ka Indonesia. Ayah nak manang bega program adi dog nyukong opis menteri dog ngatur drum bangunan ka kurang nura susah setegar jerebu. Sungguh mana acara sepa nimun regata Sarawak ka Brumba International Dragon Boat bersengan di gaya andu saman kualiti sebak. Ayah kidang sakati tipu mansang kalender festival What About Kuching WAK 2026 di Kuching.

Pijuringe ngaga projek nai sindung nura akisan pantai di Pantai Kuala Matu jaka rekindung rakyat di kawasan ana so susah akisan ka uba pantai. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak Dato Dr. Juanda Jaya Kidanang projek ana cukup guna yang katu atau selamat rakyat di kawasan ana. Aya kita sakati tipu tingga tapak projek ana di Pantai Kuala Matu. Projek berga 5 juta ringgit ana biketnya kerja naik sindung batu adi ambu taruh 100 meter yang ngurang peneban hakisan. Skop kerja menaga saman naik aran kanu kerja, sindung tanah, tangga konkrit saman sistem parit. Ayanang projek ana dok harap dapat ngurang risiko rusak buat reta, setegar hakisan, saman kemas tunda tipu adi dok netap. Kalnibel Perpaduan Setakan redog ngatur nga 26 anubran Ogos ati di Pusat Komersial Taman Unisentral Kota Semarahan. Kalnibel tui rimah andu ana dog ngatur bedak Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS bisama agensi peritah ka kaum bukan peritah saman institusi pendidikan. Pengerusi MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali Kidanang program ana inayin kasan semangat atun di Kaban ka penyebemai dupan rakyat. Berang masam aktiviti dok ngatur nga ruang rami National Day Night Run nga tarupuru anubran Ogos ka ambang andu kebangsaan nga tarupundi anubran Ogos. Ayah dan sakati tipu sidang media di Kota Semarahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif ka Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 Deka setarun yang kirain bakat seni ka kesusastraan pak menaga jadi terun yang tetap sasya sama nyukong proses bedakena prospek. Dato' Banda Miri, Adam Yi Siu Sang Kidanang, bahasa ka sastra suku berguna dalam tetap pikir-kira ka urah rakah kedah sokasan nilai penyerindu atur nikaban petrotisma ka atin adi tenggen. Teks menangi dok bahasa beda ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Sean Huang Hong Siong tiput program mereka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Program adido ngatur beda Opis Jer Malaysia nga kerjasama Dewan Bahasa ka Pustaka saman Pustaka Negeri Sarawak ana ngatur berang masam bitanding saman teater musikal syair deklamasi sajak ka lagu puisi. Har Tuan Sau di hutan simpan Samunsan Lundu dok ngaten biket nga kawasan adi dok anggar bayah 2 hektar. Har Sau ana dok ngaten sopi merati drone Sarawak Forestry Corporation si bayuh penerang dongen ka Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mija. Perungun mainan anggota so balai bomba ka Penyelamat BBP Lundu bisamah ni buah jentera dok gerak ka tepah jadi arong adi jo arong 40 kilometer sebalai ngapukor taruh 20 minit singgumi andu meja. Tibaran bomba kanu operasi murah apui pakat nura susah setegar kawasan sendah saman meting sumber piin adi bisindek. Kedak suana aran berat ka kawasan Harsau adi jo arong di kilometer menegah teban susah di pemenu pasukan. Operasi andu adi sebungas dok nangguh pukor 5 singgumi andu bitunda nga kawasan adi dedek kerem. Angga ku kemas agak peribahasa pun-pun ni. Kelestarian Abang Terun negap Sarawak jadi terun pinami global. JPBN Sarawak pederas pimerati risiko Harsau ke gaya andurga. Jerebu tunda musim MTCP prati penyiduduh aktiviti kerja nami. Ati ada agak so YFM Bidia adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat saya san ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Double G. YFM Bidaya.

Yana tetamu sama-sama berhibur dua lagu desa semua grinas joget grinas aku grinas ingat arab nang so atau grinas grinas sejak di pagi nurimo 20 bulan Mei 2022 media yo arab nang ingat sehat grinas pagu-pagu sejak doh rami pawon ya yo selamat pagi nudu bala pengojit radio YFM radio bala geng-geng awak ingat bersama pagi tidur DJ Lenny dan segmen makat krimohas ambil kebangan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 megasok Kuching doh ni 0.2 megasok Serian. Serian ingat dapat ngojit radio ingat dapat geng ngojit seran iti di RTM klik ingat klik di bagian radio doh pilih radio YFM Bidayo ingat dapat geng ngojit seran iti sok Facebook YFM Bidayo kalau ingat dapat berkusi info ngin salam dan minta lagu dan suka ingat udah aku main di radio tak ya harap nang ingat jadi pengutik setia radio YFM Bidayo sama-sama tak gerak bersama ya ya sebab itu mulut segmen otok ningat dia susun program segmen makat kremuhas anda pagi ti. Dang pukul 7 pagi ku dah biasa ogi abar pakai sina buka resadong. Mungkin dang pukul 7 setengah pagi ogi abar pakai sina bau jagoi. Lepas itu ogi abar kusi report yang nuri mitso email Jabatan Meteorologi Sarawak. Lebih kurang dang pukul 7.45 pagi atau ya bisama DJ Midret ya naik report program Nai Nemuai Berami 2026 so Sungai Asap Belaga ya. Sama-sama Tok Kajun ini ke dia bergusi ya dua Tok pagi ini pukul moi pagi kau dah biasa lagi bijang ngupi ya. Ingat dapat ke tulis dorongan komen topik dera antok ya kerakal pagi ini. Buku peri pagi kerat biasa ogi abar so nasional FM. Jauh tapi wadiok de lagu seterusnya lagu demo ngidi aku seandingan sebab itu ngujud abar pukul 7 pagi. Ada pakai dialek buka resadong otok beribu diok de lagu desok Tonyos Poci lagu seraru kaun.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Semoga nanti pun agak. Jaga motorun asal tidak negap Sarawak jadi destinasi pandemi bertaraf anca bangsa. JPBN Sarawak perhati risiko sahu de dengan turun bade de negeri ti. Jerebu musim MTCP perhati aktiviti pandemi. Selamat berpagi bersama dengan aku Bram Jangin dan ada berpagi di Mesu YFM Bidia. Sarawak eratinan destinasi pinami bertaraf panjang bangsa dengan nyaga Hong Tarun asal supaya kaya rusak. Premier Sarawak tu tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang ahi tua, Tarun Tuan ahi macam petan asal tenaga boleh berbau dengan pusaka dog iktiraf UNESCO dan negap sektor pinami negeri. Namanang 62% kawasan Sarawak masih Tarun padan dengan identiti Soul of Borneo. Berhenti de Kuching. Nyaga Hong Tarun asal mengminan teknologi tenaga hidro, solar dengan biogisim serta pengangkut ratus projek autonomous rapid transit atau ART minan kuasa hidrogen de Kuching. Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pederas perhati gaya anu peras bade dengan jerebu dan negeri ti. Pengerusi Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang kerja perhati tunah agensi berkait dan langkah cegah dengan nyekat kawasan bahas risiko. Kerja perhati risiko tuan dengan tanah gambut sahu serta status sumber umum negeri. Yang atur petayun kurang ngunah aktiviti de separamin. Sekolah dan semua daerah dok tutup bekot kuasa anu nyanuna tok anu ti sebab jerebu teruk. Daerah ti sering cek Kuching, Pedawan, Bau, Lunu, Serian, Semerahan, Semunjan, Seri Aman, Lubuk Antu dengan Betong. Pimutus nutup sekolah dengan ngurang aktiviti sekolah sebab keadaan jerebu teruk itina. Langkah ti ngumit kira keadaan jerebu tahap risiko dengan penyihat anak sekolah dengan guru. Presiden Gerumpung Guru Bumiputra Sarawak Zulkifli Sebli menang selain anak sekolah penyelamat dengan penyihat guru kedok tumit kira. Namanang ada tinggal guru risiko penyihat sebab umur metuuh dengan sistem imun lemah. Nanti wang doksiken pada RTM de Kuching. Opis Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak perhati jerebu sebab pengeban penyusah neg sektor pandemi. Lebih lagi ngatur program dengan aktiviti serpa. Menteri Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang jerebu teban angin masuk Kelimantan dengan jerebu irak mangan wang arah angin berubah. Nengarap penyusati dapat ngelesai minan cara berunding ancam Malaysia dengan Indonesia. Yang program dok sukong opis Menteri T natur de abi bangunan. Acara tunah dasepa mengregata Sarawak dengan lumah arut naga anca bangsa bergantung dengan gaya andu serta kualiti penekes angin. Berhenti menenggelancar kalender festival What About Kuching 2026 The Kuching. Keselung lagi agak de berpagi ti. Projek munah pindahan pantai rubuh de Pantai Kuala Matu, yang katinan pelindung nyeratus nurat penyusah pantai rubuh dengan ubah pantai. Gapit Menteri Lepis Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya menang projek tindan nyaga penyelamat nyeratus serta kawasan desesek. Dan berhenti timpun tubek tapak projek de Pantai Kuala Matu anu nyenuna. Projek biungkos RM5 juta tindan ngunah lapis lindung batuh kambuh tau ratus meter dan ngurang pantai rubuh. Skop kerja projek serinci guna jaran tinan penuh kerja pindahan tanah anjan samin dengan sistem parik. Projek ti harap dapat mengurang risiko rusak benda reta benda beda pantai rubuh dengan ubah pantai serta projek jangka siap ngajah jadual. Kanibol perpaduan setakan era tunah wang 26 anumuran mahi dan pusat Komersial Taman Uni Sentral Kota Semerahan. Kanibal Rimu Anuti natur beda Majlis Perbandaran Kota Semerahan bersama agensi perintah dengan badan bukan perintah dengan institusi pendidikan. Pengurusi MPKS Konselor Awang Ismawi Abang Ali menang program tinan ngakat semangat penyini dengan damai ancarayat.
Tinga aktiviti dok natu senceh kemuncak acara National Day Night Run wang tarupuru anu baran mahi dok najah ambang anu kebangsaan tarupuru di anu baran mahi. Dan berhenti dari sidang media de Kota Semarahan. Program ruang ekspresi kreatif dengan apresiasi bahasa atau Reka Zon Sarawak 2026. Ini platform pertengah bakat seni dengan kesusastraan. Dato' Bandar Miri Adam Y. Siusang menang bahasa dengan sastra. Nulung pikir kreatif dengan tuuh ulah paguh ngajar kasih sayang penyidik dengan patriotisme. Dan berhenti dari penutup program Reka Zon Sarawak 2026 dan Pustaka Negeri Sarawak de Miri. Teknologi benaca pada ahli majlis Bandar Miri, Kaunselor Sean Huang Hong Seng. Program Natur, Opis Reminjel dengan kesama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pustaka Negeri Sarawak dalam tengah ahli bertanding teater musical syair deklamasi sajak dengan lagu puisi. Kira-kira 2 hektar tarun sahu Datuan Samun San Lundu. Tarun sahu dapat minan drone Sarawak Forestry Corporation sebagai peragah neg Opis Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak anu nyanduna. Mahi orang bomba masa boleh bomba dan penyelamat BBP Lundu. Bersama ini jentera tok tarun sahu jauh 40 km masa balai pukul taru 20 minit ke menu. Pasukan bomba guna operasi kepada apoi nerap penyusah kawasan Tanang Kaju dengan sumber umo de senek. Pasukan bomba susah menurut tarun jauh ini kilometer mesu jalan bahas. Operasi anu sebungas ubo pukul 5 kemenu anu nyanduna sebab anu makin peta. Tinan mengenaga tipu una benacara. Niaga orang turun asal tinan negap Sarawak jadi destinasi penami bertaraf anca bangsa. APBN Sarawak berarti risiko sahu dengan gaya anu debede. Lagu bermusim MTCP berarti aktiviti pinami. Dan ketiaga berpagi dan susun pada Monica Gary dengan Dux Nalin minat berdaya pada Maureen Anjak. Malaysia Medani, kejesteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: nyi baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguas semangat petrotik.

Yonati Utama sama-sama berhibur dua lagu The Soul Rani Pet, lagu Ambujang Tarigas Arab Nang. Ingat tribu rami ngocit lagu Inatia yo. Yonati Balingan The Jura Aduk dan Orang Nadin The Jura driving odi kita pakai kroja odi mata ketoya ataupun odi kipasa dipakai pemonu kereta ke motosikal kau ni sija nakin-nakinnya ponu dan orangnya disa jorak laju ponu yang penting ingan selamat nog tepat dinuju ingan ini tu palingan de jura serapan apa giti harap nang ingan serapan busu-busu ha ngupi busu-busu ha seagi tenaga dipakai ingan naik pengenai kroja ingan di pagi iti yo onuiti ataupun anang masih jerebu yang duduk balik dengan denai pengenai keroja di sopak kani di toyak kompon ke mak komut nuak piin masak bugo-bugo ya sebab piin masak ti asa kurang so porong gonannya dapat ada adopnya bongoh gonan dapat ada adopnya awan ya. Kalau dapat disah jerak tutui di sopak bori sebab asuh jerebu itu dia bagus ana kesihatan. Ya terima kasih bye-bye konten bagi bersama aku pagi itu during Gu Best. Jung Gubes nang salam selamat pagi duduk DJ di petugas pagi ti salam damai lah salam damai ke duduk barengan ya. Nurati kanang sama berpagi DJ Pika Ping YFM Raya ngarap kita semua sihat terasa anuti ina salam manis masuk JB request lagu dari Gap inan ngibur kita semua thank you DJ na. Christina Irin nang selamat pagi DJ. Ya selamat pagi gini duduk ingan ya. Yo chat tapi boleh gitu lagu seterusnya lagu dia mau ngidia aku seandingan sebab itu ngajit abar pukul 2:30 pagi. Dia pakai dialek bau jagoy itu beribu dua lagu desa di jugan band Cinta Nomor Ni.

0: Microsleep. Ina minyap ka dehreda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.
4: Pukul 7:30 pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Yuri Dibalingan, begitu dengan Ngocik Radio pagi ti ingin bersama dua DJ Lenny dan segmen Makat Krimhas. Sepukul 9 pagi, 9 pukul pri'i pagi itu tiap ya. Ingin dapat berkongsi info di ruangan komen Facebook YFM Bidayo Sato sama-sama berkongsi info. Pait salam. Dua lagu pemitiak. Pagi ti dan pukul moi pagi ukurannya buka topik pasal dinangnya diet. Kekuan nang bugo nya suka mandiet. Pakai bugo ge nya adik itu suka mandiet. Oke ge nya adik suka manti puyak si ja pakai dian di fresh noh dia suka mana. Oh ni sobat eh, sama-sama tak berkusi pasal topik itu ya, sama-sama tak kerakar pasal topik diet ni ti. Dan pukul moi pagi titi ya. Jadi adi nak kaya berkusi nombor telefon konti ya. Saya ingin standby dua jawapan dengan nombor 0-2-25-04-PRI atau 0-2-25-0-5-0. Wellington Amai nang salam. Selamat pagi. So ingat ya nah. Selamat pagi DJ sama semua pekaping setia Radio YFM dan serta fan club semua gerinda sini. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu tanpa mereka kita semua anak. Yo chat tobi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sock Jackson Boson. Lagu Bintangku.

program Nain Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi obongatur di koda acara kemunca konsert Nain Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajoh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.